0: Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya Sa'adah Tundarain.
4: Ada ini juga nih, deputi kami B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
5: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropriyono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
4: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
5: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
6: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready, kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
5: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
7: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita rujuk. Semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan, agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
5: Diketahui, Don Thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
8: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
9: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
8: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
10: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
11: Ivan Febri Fadil.
8: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
0: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
12: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
13: Sekarang, seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin, tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar, seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
12: Sementara itu, warga Pare Indah Purnamasari menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
14: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
12: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anugusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
15: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
16: Kereta Api Indonesia KAI Komuter Area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
15: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari. Di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambahkan jumlah perjalanan komuter lainnya.
16: Karena Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek, stasiun Lempuyangan total 621.000 pengguna, stasiun Palur total 533.000 pengguna, dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
17: Kalau saya keperluannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
16: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta, Dam Santo melaporkan.
0: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
18: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
19: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol cepat lewat skema bola mati yang dijaringkan oleh pemain tengah Azedin Onahi pada menit ke-50 mengubah situasi pertandingan.
20: Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri. Pertahanan dari Kanada bersiap-siap. Ashraf Hakimi sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung. Gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Ashraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
19: Gol dari Azedin Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia, Sofyan Brahim tendang langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2022.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Adek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit

0: Kue donat nih.
1: Ayo kita cuci tangan yang benar.
0: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Calderias. Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
2: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

Ya baik pendengar, 40 menit berlalu dari formasi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi untuk Anda. Pagi ini cuaca sudah mulai cerah ya. Dan yang lagi olahraga, selamat pagi kami ucapkan sembari lagu-lagu hadir menemani Anda.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin kamu.
2: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja loh, Ren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Iya, bye pendengar. Untuk Anda, ini kebetulan pas tepat di hari Minggu ya. Dan tentunya nanti kami akan hadirkan siaran langsung ibadah Minggu ya. Dan tentunya untuk menantikan siaran langsung ibadah Minggu, nanti kami akan hadirkan lagu-lagu rohani menemani Anda.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma, seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan.

0: agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
1: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: sedang asik berdansa, kelingan matamu manja.
1: Ya baik pendengar, kami hadirkan untuk Anda masih lagu-lagu rohani ya, menemani suasana pagi Anda saat ini. Dan kita masih menantikan untuk siaran langsung ibadah minggu ya, menemani Anda.

0: Iya, baik pendengar, kami cukupkan hingga di sini lagu-lagu rohani menemani Anda. Dan selanjutnya kami akan hadirkan dan kita ikuti bersama siaran langsung ibadah Minggu, yaitu dari Gereja Katolik. Dan di sana bersama Ana, silakan Ana.
1: Baik, terima kasih pendengar yang saat ini mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Sipolga. Kembali program Satu menyiarkan secara langsung siaran kebaktian Minggu di minggu pertama bulan Juli tahun 2026 ini. Bersama kami yang bertugas, saya Ana Tresia Simatupang, Roni Ferdian, dan Aziz yang akan menyampaikan jalannya siaran langsung ini melalui Gereja Katolik Santa Tresia Liseuk di Jalan Katamso, Sibolga. Dan hari ini Minggu Biasa ke-14, merupakan minggu pertama di bulan Juli ini. Dapat kami sampaikan cuaca begitu cerah di hari Minggu ini dengan sinar yang masih lembut, sementara jam telah menunjukkan tepat pukul 9. Mudah-mudahan penuh dengan kedamaian hati bagi umat Kristen yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terlebih bagi Anda yang tidak dapat hadir ke rumah Tuhan untuk mengikuti ibadah langsung, mungkin karena sesuatu hal dan dalam keadaan yang kondisi tidak prima, dapat Anda dengarkan di FM 97,2 MHz Pro 1 Sibolga. Dan kami informasikan nantinya pembacaan Injil itu akan diambil dari Injil Matius ayat 11 hingga 25. Baik, tanpa berlama lagi, kami ajak Anda umat Kristen yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk mengikuti jalannya ibadah Minggu ini, dan kita menuju altar.
2: Bisa menjadi cerminan untuk kehidupan kita. Dalam perayaan ini kita diajak untuk merenungkan kepasrahan kita kepada Allah dengan mengenangkan spiritualitas anak kecil. Kita diajak untuk bersikap seperti anak kecil yang pasrah total, tanpa rasa takut kepada penyelenggaraan ilahi. Sikap pasrah kepada kehendak Allah juga akan membawa kita kepada kedamaian. Hal itu diungkapkan oleh Yesus dalam Injil hari ini. Datanglah kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Marilah kita mengawali perayaan suci ini dengan mengakui dosa-dosa kita, supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Raja Damai yang mau merebut dunia ini dengan cinta kasih-Mu.

Engkaulah Raja Damai yang mendirikan kerajaanmu, bukan dengan kekuatan senjata yang dahsyat, melainkan dengan sengsara, wafat, dan kebangkitanmu.

Engkaulah Raja Damai yang dengan lembut dan rendah hati mewartakan sukacita dan keselamatan sejati.

Marilah berdoa. Ya Allah, dalam diri putramu engkau hadir di tengah-tengah kami sebagai Raja Damai yang lemah lembut dan rendah hati. Ajarilah kami untuk meneladan kelembutan dan kerendahan hatimu, agar kami pun dapat mewujudkan kedamaian di tengah-tengah masyarakat kami. Dengan pengantaran Kristus putramu Tuhan kami, yang bersama di kau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.

dari nubuat Zakaria. Beginilah firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Dia arif dan jaya. Dia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang muda. Dia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim. Ia akan memusnahkan kuda-kuda dari Yerusalem. Itu perang akan ia lenyapkan. Dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut. Dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, diam di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi, jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, telah engkau nyatakan bagi orang kecil." Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan Bapa kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan kepadanya. Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikullah gandar yang aku pasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang aku pasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan.

Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita buka Madabakti nomor 290. 290. Kita nyanyikan bagian refrennya saja, tetapi kita nyanyikan dengan penuh hikmat.

Saudara-saudariku yang terkasih, nyanyian yang tadi kurang lebih menggambarkan bagaimana perkataan Yesus hari ini yang begitu indah. Datanglah kepadaku, hai kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan, aku akan memberikan ketenangan padamu. Pietro Metastasio adalah seorang penyair terkemuka pada abad ke-18. Di hadapan keindahan ciptaan dengan kekaguman yang jernih dan penuh haru, ia berseru, "Kemanapun pandanganku tertuju ya Tuhan yang Maha Agung, aku melihatmu dalam karya-karyamu, aku mengagumimu, aku mengenalimu dalam diriku." Dan seorang filsuf namanya Immanuel Kant menambahkan begini, "Dua hal yang memenuhi jiwaku dengan kekaguman, yaitu langit berbintang di atasku dan hukum moral di dalam diriku." Dan sambil terus memandang langit yang dipenuhi bintang, seorang ilmuwan besar, dan kita kenal itu, yaitu Isaac Newton, berkata, "Hanya orang yang buta yang tidak terpesona dan tidak mengakui bahwa ada Sang Pencipta." Kekaguman yang sama ini kita temukan juga dalam nyanyian makhluk-makhluk karya Santo Fransiskus dari Assisi.

Kata-kata yang indah, menyentuh, dan tepat. Namun, saudara-saudari yang terkasih, saat ini banyak orang tidak lagi mampu melihat Tuhan dalam karya-karyanya. Pertanyaannya, mengapa? Injil hari Minggu ini atau hari ini memberikan jawabannya. Tetapi sebelum sampai pada pesan Injil tersebut, marilah kita merenungkan beberapa peristiwa berikut. Pada tahun 1903, telah terjadi mujizat yang luar biasa di Lourdes, atau Lourdes kalau bahasa Indonesianya. Di hadapan semua orang, ada seorang wanita yang bernama Maria Bailey, yang menderita peritonitis, tuberkulosis stadium akhir. Ia sedang berdoa di depan gua. Tiba-tiba perutnya yang membesar akibat penumpukan cairan yang disebabkan oleh penyakitnya mulai mengempis. Kembali hari ini banyak orang tidak lagi mampu melihat Tuhan dalam karya-karyanya. Pertanyaannya lagi, mengapa? Warna wajahnya kembali normal dan penyakitnya lenyap sepenuhnya. Hanya dalam sekejap, Dr. Alexis Carrel, seorang ateis yang teguh, juga menyaksikan keajaiban tersebut. Awalnya sang dokter tidak mau mengakui kejadian itu karena bertentangan dengan keyakinan ateisnya. Ia ateis tidak percaya adanya Tuhan, adanya pencipta. Namun kenyataannya terlalu jelas. Setelah pergulatan batin yang panjang, dokter ateis tadi memasuki gereja Bunda Maria Rosario Suci, gereja pertama yang dibangun di Lourdes. Kalau yang orang yang pernah ke sana atau pernah kita lihat fotonya, ada gua, ada gereja, itulah gereja itu. Ada basilika di situ. Ia berdiri di samping seorang petani dari Breton yang sedang berdoa dengan khusyuk kepada Bunda Maria. Dokter ateis tersebut yang pada kesempatan berikutnya ia menerima hadiah Nobel bidang kedokteran pada 1912. Ia berlutut dan berseru sambil menangis. Bunda Maria, engkau telah menang. Engkau ingin menjawab keraguanku dengan mujizat yang nyata. Dan aku tidak bisa melihatnya. Aku masih ragu. Namun keinginan terkuatku, tujuan tertinggi dari semua aspirasiku adalah percaya sepenuh hati. Percaya buta-buta tanpa mempertanyakan. Di balik cangkang kesombonganku tersimpan sebuah mimpi. Mimpi yang paling memikat di antara semua mimpi. Mimpi untuk menyerahkan diriku ke dalam pelukanmu dan mencintaimu seperti seorang biarawan kecil dengan jiwa yang murni. Dan Alexis Carrel, sang dokter ateis, itu pun menjadi seorang yang sangat beriman. Karena perisai kesombongannya terbelah dan iman pun mekar dalam dirinya. Saudara-saudari, namun beberapa dekade sebelumnya masih di Lourdes atau di Lourdes, terjadi penyembuhan lain yang menimbulkan kehebohan besar. Dalam sekejap, rumor mengerikan yang telah menggerogoti hidung seorang wanita muda asal Prancis yang bernama Mary Lamarckan mengalami kesembuhan, tumor itu lenyap dari wajahnya. Penulis terkenal Emile Zola juga hadir di sana dalam peristiwa itu. Ia melihatnya, tetapi tidak mau percaya dan berusaha membantah kejadian tersebut dengan mengatakan bahwa semuanya terjadi akibat histeria massal. Jika penyembuhan terjadi karena histeria massal, bayangkan berapa banyak penyembuhan yang seharusnya terjadi di stadion-stadion, di lapangan, di jalan-jalan. Namun yang terjadi justru serangan jantung. Sungguh tidak ada orang buta yang lebih buruk daripada orang yang tidak mau melihat. Lalu muncul sebuah pertanyaan, mengapa? Mengapa sebagian orang melihat dan sebagiannya tidak melihat? Mengapa sebagian orang berlutut

Sementara yang lain tetap bersikeras menolak iman, meskipun dihadapkan pada fakta yang sama. Injil hari ini memberikan jawaban. Saudara-saudari, Yesus di hadapan sikap tertutup begitu banyak orang terpelajar di Galilea yang telah menyaksikan begitu banyak mujizat, ia berseru, "Aku memujimu ya Bapa, karena engkau telah menyembunyikan rahasia kerajaan Allah dari orang-orang bijak yang menganggap diri cerdas, sementara engkau telah mengungkapkannya kepada orang-orang kecil dan rendah hati." Mengapa Allah bertindak demikian? Karena Allah itu rendah hati. Oleh karena itu, Allah tidak akan pernah dapat dipahami atau ditemui oleh mereka yang hatinya penuh dengan kesombongan. Orang-orang sombong tidak akan pernah dapat bertemu dengan Allah. Janganlah kita melupakannya. Sangat bermakna kisah kedua anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, yang meminta kepada Yesus agar salah satu dari mereka dapat duduk di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Jawaban Yesus sangat tegas. Barang siapa menjadi yang besar, hendaklah ia merendahkan diri. Barang siapa ingin menjadi yang pertama, hendaklah ia yang terakhir. Seperti anak manusia yang tidak datang untuk melayani, dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudara-saudariku terkasih, kata-kata Yesus ini membuat Charles de Foucault, seorang Prancis, dan dia sudah diangkat menjadi seorang kudus, merenung dan mengakui, "Untuk pergi kepada Allah, aku mengira harus naik. Untuk pergi kepada Allah, harus naik." Ternyata, dengan memandang Yesus, aku mengerti bahwa untuk pergi kepada Allah, harus turun. Artinya apa, saudara-saudari? Inilah ajaran besar Injil hari ini. Marilah kita injak, marilah kita buang kesombongan di bawah kaki kita, dan marilah kita berkata, berseru, "Yesus, yang lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hatiku serupa dengan hatimu." Itulah inti Injil hari ini. Kesombongan kita akan menutup rahmat, akan menutup kerahiman Allah yang maha baik itu. Tetapi ketika kita membuang kesombongan itu dan berseru, berkata setiap hari, "Yesus yang rendah hati, Yesus yang lembut, yang rendah hati, jadikanlah hatiku seperti hatimu." Marilah kita, saudara-saudariku terkasih, belajar untuk rendah hati. Marilah kita turun, merendahkan diri seperti Allah yang merendahkan diri demi keselamatan kita. Dalam perjanjian lama, Allah itu dipandang begitu tinggi, begitu jauh, tidak tampak. Banyak kisah-kisah yang menjelaskan itu. Contohnya kisah Musa yang bertemu dengan Allah dengan dalam semak belukar. Dia tidak melihat wujud Allah seperti apa. Tetapi dia percaya Allah masih begitu jauh. Tetapi ketika Yesus turun ke dunia ini, lahir melalui seorang perawan, kita melihat wajah Allah yang sesungguhnya. Allah yang berbelas kasih. Mari kita nyanyikan sekali lagi lagu yang tadi.

Marilah kita ungkapkan iman dan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin.

0: Kita semua yang letih lesu dan berbeban berat diundang untuk datang kepada Yesus, dan Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Marilah kita panjatkan doa kepada Bapa yang telah berkenan tinggal bersama kita di dalam diri Kristus, Putra-Nya.
1: Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja-Mu Kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Jangan sampai suka membanggakan kemegahan dan kejayaan dalam mewartakan kabar gembira Kristus.

bagi para penanggung jawab dalam masyarakat. Ya Bapa, curahilah para penanggung jawab dalam masyarakat kami semangat pengorbanan agar selalu memandang tugas mereka sebagai pelayanan, bukan sebagai kesempatan untuk menonjolkan diri.

bagi para penderita. Ya Bapa, semoga para penderita dapat memandang keadaannya sebagai kesempatan untuk semakin menyerupai Kristus Putra-Mu terkasih.

bagi kita bersama. Ya Bapa, semoga kami dapat berhenti mendahulukan selalu kepentingan perorangan kami, serta memandang orang menurut ukuran kami.

Allah Bapa yang Maha Baik, Putramu telah mengajak semua yang letih lesu dan berbeban berat untuk datang kepadanya supaya mendapatkan kelegaan. Ajarilah kami meletakkan pikulannya di bahu kami, serta menjadi rendah hati dan lemah lembut seperti dia. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur ini sebagai lambang penyerahan diri kami dengan segala kelesuan dan beban hidup kami. Semoga Engkau berkenan untuk memberikan kelegaan kepada kami dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami.

Sungguh besar Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan perantaraan Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi namamu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan rohmu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putramu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang berziarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih bersama hambamu, Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayanganmu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umatmu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagimu semua anakmu dimanapun mereka berada dengan belas kasihmu. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaanmu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaanmu selamanya. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia.

memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara yang diundang.

Berikan kami perdamaian sebagai tanda kedamaian abadi yang kami harapkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

Misa sore jam 18.00 WIB, petugas liturgi remaka. Hari Minggu tanggal

kalau 61.000. Kalau IT kedua 2.223.000. Kalau IT ketiga

0: Sumbangan pembangunan pastoran dari NN 300.000. Kepada pastor dan petugas liturgi, paroki mengucapkan terima kasih. Sekian pengumuman.
1: Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, beberapa hari terakhir ini mungkin kita membaca di media sosial tentang sekelompok serikat yang disebut sebagai Serikat Santo Pius ke-10. Pernah melihat itu kan? Dalam media sosial yang diekskomunikasi oleh Paus Leo ke-14. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, banyak umat yang bertanya-tanya, mengapa mereka diekskomunikasi? Lalu apa arti ekskomunikasi dalam pandangan hukum gereja? Ini katekesis singkat. Pertama, kita harus baca sejarah kelompok ini. Mereka adalah anggota gereja, seperti kita. Pada tahun 1960-an, tepatnya 62 sampai 63, Konsili Vatikan II dirayakan oleh gereja. Ini adalah konsili ekumenis yang paling besar dalam sejarah gereja, konsili ekumenis yang ke-21. Konsili itu artinya perkumpulan para pemimpin gereja yang dipimpin oleh Paus untuk membahas tentang dinamika atau situasi kehidupan gereja sesuai dengan zaman. Konsili pertama yaitu di Yerusalem yang dipimpin oleh Petrus sebagai kepala para rasul. Setelah konsili ini terjadi, konsili Vatikan kedua 1960-an, ada seorang uskup yang bernama, mungkin sudah dibaca oleh Bapak Ibu, Marcel Lefebvre. Dia seorang Perancis, berkebangsaan Perancis, tapi dia tinggal di Swiss, di Ekona. Dia tidak setuju dengan pandangan gereja. Kalau dulu gereja itu bisa dikatakan begitu tertutup. Dulu ada yang disebut dengan Misa Tridentium atau Misa Latin itu yang menghadap tembok. Tidak seperti sekarang, kita saling berhadap-hadapan dan Bapak Ibu bisa melihat gerak-gerik pastornya. Kalau dulu tidak, pastor itu menghadap tembok dan dia tidak tahu umat mau tidur, mau berdoa di belakang. Dia sungguh menghadap tembok, menghadap dinding sana. Itu Misa Latin. Dia tidak setuju dengan Misa yang sekarang. Dulu bahasa gereja itu hanya satu, yaitu bahasa Latin. Tidak ada bahasa Batak, tidak ada bahasa Inggris, tidak ada bahasa Indonesia, tidak ada bahasa Nias. Jadi dulu bacaan-bacaan Injil itu hanya dalam bahasa Latin. Mungkin dalam masa misionaris dulu, sekitar 1930-an, kita pernah mungkin, kalau masih ada opung kita atau orang tua kita masih hidup, coba tanya, mungkin pernah mereka merayakan Misa Latin di sini. Marcel Lefebvre atau seorang uskup yang protes itu tidak setuju dengan perayaan Misa seperti sekarang. Dia mau mempertahankan tradisi, tetapi sangat ketat, sangat tradisionalis. Dia juga menolak yang namanya ekumenisme. Kalau dulu gereja itu sangat tertutup dari segi dialog. Gereja itu menganggap dirinya betul-betul hanya pilihan Allah, seperti orang Israel. Maka muncul dulu tidak ada keselamatan di luar gereja. Itu dulu, zaman-zaman dulu. Sejak Konsili Vatikan II, konsep ini diubah. Gereja itu harus terbuka. Ada istilahnya itu aggiornamento. Gereja membuka jendela supaya angin masuk. Sama seperti kita bangun pagi, kalau kita tidak buka jendela kamar, pasti kamar itu pengap kan? Masih di dalam bau nafas, bau ini, dan bau-bau yang lain. Tapi ketika kita buka pintu, jendela, angin segar masuk. Ada sirkulasi udara. Gereja dulu seperti itu. Gereja begitu tertutup. Gereja begitu anti dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Maka Konsili Vatikan II membuat gebrakan baru bahwa gereja itu harus sungguh-sungguh turun, terbuka untuk yang lain, menerima, merangkul yang lain. Karena keselamatan itu bukan monopoli gereja, Keselamatan itu monopoli, bukan monopoli gereja, keselamatan itu diperuntukkan untuk semua orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dia juga menolak yang namanya dialog. Bagi dia, tidak perlu berdialog dengan yang lain, agama-agama lain. Konsili Vatikan II mengatakan, kita harus berdialog. Kita harus membangun jembatan bagi orang-orang lain. Supaya gereja sungguh-sungguh hidup. Dan itu kita rasakan buah-buahnya hari ini. Kita bisa bergaul, bisa bersama, berjalan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Misalnya di pesta, kita bisa bercengkrama dengan agama-agama lain. Kita menerima mereka sebagai saudara. Itu adalah buah-buah dari konsili.

Tahbis harus ada mandat dari Paus, pemimpin para rasul. Pada waktu itu Paus Yohanes Paulus II langsung memberi hukuman ekskomunikasi. Dalam bahasa hukumnya disebut ekskomunikasi late sententia. Artinya apa? Otomatis ketika hukum mengatakan ketika seorang uskup menahbiskan uskup tanpa mandat kepausan, otomatis ekskomunikasi, keluar dari gereja Katolik. Tidak boleh lagi terlibat dalam gereja yang melibatkan gereja Katolik. Empat orang uskup diekskomunikasi pada tahun itu, dan uskup yang mentahbis yaitu Marcel Lefebvre itu juga diekskomunikasi. Dia sudah meninggal. Lalu pada tahun 2009, ekskomunikasi dinaikkan, dicabut oleh Paus Yohanes Paulus, Paus Benediktus ke-16. Dengan harapan orang-orang yang mengikuti aliran itu berkembali kepada gereja, bertobatlah, mari kita kembali. Tetapi tidak juga. Tahun 2013 pada masa Paus Fransiskus semakin dirangkul mereka. Dengan harapan kelompok Serikat Santo Pius ke-10 itu kembali kepada gereja. Sebelumnya Paus Leo ke-14 sudah mengingatkan, kembalilah, saya sebagai bapa yang diberi

Alas mengakui Bunda Maria sebagai Bunda Allah secara terang-terangan, termasuk Yesus. Kalau itu ditegakkan dengan terang-terangan secara publik dan

Jika dengan sepenuh hati, dengan tulus hati dia ingin kembali kepada gereja, gereja akan merangkulnya. Gereja akan

Sisi itu harus ditegakkan. Ketaatan itu bukan berarti kita tunduk-tunduk saja, tidak. Ketaatan lebih kepada Kristus, sang kepala gereja. Ketaatan kepada hierarki, pemimpin-pemimpin gereja. Ketaatan kepada Allah. Bagaimana wujud ketaatan yang harus kita lakukan? Rajinlah mengikuti apa yang kamu imani. Jangan lagi pergi ke tempat-tempat lain. Hanya kepada gereja Yesus mendirikan Ekaristi. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku. Hanya kepada Petrus Yesus memberikan mandat. Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di surga. Apa yang kau lepas terlepas di surga. Kepada Petrus, tidak ada kepada yang lain. Dan kita berada dalam pimpinan rasul itu yang hadir dalam diri Paus. Jadi Bapak Suci Paus itu adalah Petrus, suksesi penerus Petrus. Para uskup itu adalah suksesinya para rasul. Jadi semua berkelanjutan, tidak terputus. Petrus atau Paus sebagai pemimpin para uskup, kolegium para uskup. Petrus sebagai kolegium para rasul. Kepada mereka Yesus memberikan warisan iman untuk dijaga. Maka kita harus taat kepada mereka. Harus tekun dalam menghidupi iman kita. Yang paling konkret adalah setialah kepada gereja. Bukan hanya untuk orang tua. Tugas orang tua sekarang berat. Mengarahkan putra-putrinya untuk tetap setia kepada gereja. Banyak sekarang tantangan orang-orang muda yang begitu gampang terpengaruh dengan godaan-godaan yang lain. Cukup menarik dengan Injil hari ini. Yesus mengatakan, datanglah kepadaku. Jangan lagi pergi kepada yang lain, mencari kesenangan-kesenangan yang lain. Kadangkala kita pasti merasa bosan mengikuti Ekaristi. Begitu-begitu aja, monoton dari minggu ke minggu. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorak-sorai. Itulah keistimewaan Ekaristi. Hening, kita berjumpa bersama Kristus yang mempersembahkan dirinya. Seluruh dirinya untuk kita. Jadi tidak ada kesenangan yang lain yang perlu kita cari selain Kristus yang hadir dalam Ekaristi. Datanglah kepada gereja. Setialah kepada janji baptis yang diberikan kepada kita. Saya berkali-kali mengatakan ini, setia kepada materai baptisan yang kita terima. Unang bemanimbil. Walaupun tak sejolo-jolo tubuh, soalnya sudah manduk kan? Unang bemanimbil. Jangan lagi pergi kepada yang lain. Jangan lagi selingkuh. Ya kan? Saya tetap ke gereja. Tetapi setelah itu, cari kesenangan-kesenangan yang lain. Bukan berarti yang lain itu tidak baik. Semua baik. Tetapi kita punya keistimewaan. Punya yang paling utama dalam gereja. Dan harus dibanggakan.

ketaatan kepada gereja, ketaatan kepada Kristus terutama, kepada pemimpin-pemimpinnya. Yang terakhir, saya agak risih mendengar kalau kita menyanyikan lagu 293, buka dulu pada baktinya. Setiap kali saya misa di sini, lagu ini sudah dinyanyikan, tetapi masih sering kurang enak didengar. 293, 293.

Baik, tanpa organis bagian baris ini dan baris ini. Oke, nanti ayat 2 mereka. Mulai dari solonya itu ayat 1. 1, 2, 3 ya. Dalam yang kuat.

Ayat 2.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia, semoga akhirnya kebersamaan kita diisikan langsung kebaktian minggu ini 5 Juli 2026. Tentu sudah kami hadirkan ruang dengar Anda, dan kesimpulannya kita ambil dari kelembutan dan kelegaan sejati, kelembutan hati Yesus dan kelegaan sejati dari Matius 11:25. Karena Yesus menyatakan kebenaran Allah dinyatakan kepada orang yang rendah hati. Untuk itu semoga bisa dapat kita renungkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terlebih untuk kita semua umat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya kami yang bertugas di unit siaran luar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, dan kita akan kembali untuk minggu depan melalui gereja AKBP Kota Sibolga. Saya Anna Tresya Sumutupang, Tony Ferdian dan Aziz pamit dari ruang dengar Anda dan kembali ke studio bersama Widya. Silakan.
1: Baik, terima kasih Anna. Demikian pendengar siaran langsung kebaktian untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026 dari Gereja Katedral Santa Tresia Kota Sibolga. Tetap bersama kami program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Berilah keadilan kepadaku, ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku, ya

Ya baik pendengar, kita masih bersama saat ini masih hadir untuk Anda dan selanjutnya nanti lagu-lagu anak menemani Anda hingga formasi pukul 11 dan pukul 11 nanti dinamika olahraga menemani Anda pendengar.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, gak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi gak mengenakan gitu.
1: Udah gak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama tipat belayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat tipat belayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan tipat belayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Belayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG, Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Play square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG, Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Hazedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman squad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi dan akhirnya skor menjadi 2-0, lalu gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah melakukan dan masuk gol. Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de...
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
0: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: La sensación que me queda en este momento es de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Gratis de lo que fue este partido. Pues el otro día nosotros con Alemania teníamos que doblar las dos bandas.

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tie break set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tie break. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tie break dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Center Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tie break. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Well, kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dan pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sunyana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giriprasta. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pemprov Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali Imade Rentin mengatakan, Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pemprov Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama. Memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri

otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Ya baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita Widya pamit dari ruang dengar Anda. Sepertinya cuaca mendung ya di luar sana ya. Ya, jadi untuk Anda yang sedang di perjalanan, hati-hati di jalan ya. Dan tentunya pendengar, formasi pukul 12 waktu Indonesia Barat, lagu-lagu daerah hadir untuk Anda. Kemudian juga untuk Anda selanjutnya nanti bersama Ismail Marzuki hadir menemani suasana siang Anda pendengar hingga formasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.
3: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Elderias.
1: Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res. Flu maksudnya.
1: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan. Untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga. Dimanapun Anda berada, senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti. Sejumlah program-program menarik dan inspiratif akan kami hadirkan buat Anda di edisi Minggu ya, 5 Juli 2026. Dan

0: Dengar di saat ini informasi pukul 12 lewat 13 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buat Anda musik tradisional dan juga informasi nanti dari daerah.
1: Jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
0: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak, supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
2: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
3: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu juhur. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, kami masih hadirkan buat Anda musik tradisional dan informasi terkait dengan adat istiadat ya, hingga nanti apa masih pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
3: Sepakat!
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini...

0: banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional. Ini pendengar memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia dan langkah ini dilakukan melalui peningkatan jumlah penetapan dalam satu tahun. Direktur Jenderal Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan Restu Gunawan menyampaikan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan daerah. Pemerintah kini melakukan penetapan cagar budaya nasional beberapa kali dalam satu tahun. Pendengar, saat ini Kementerian Kebudayaan juga menargetkan ya program ini dapat berlangsung 3 hingga 4 kali dan program ini rencananya dapat dilaksanakan dalam setahun dan akan terus berproses pendengar secara berkelanjutan. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Ada lagi, Kak?
1: Udah cukup, Bang. Itu aja.
0: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
1: Ah, serius tuh, Bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
1: Ah, inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai acara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kami hadirkan buat Anda di siang hari ini lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Medan. Selamat mengikuti.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan pada siang ini diantaranya. Anggota Komisi 13 DPR RI, Maruli Siahaan, mendorong penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai benteng menghadapi berbagai tantangan di era digital. Kabupaten Nias Utara memperoleh kota bantuan pembangunan 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun anggaran 2026. Megatol selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Rafika Putri. Anggota Komisi 13 DPR RI, Maruli Siahaan, mendorong penguatan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai benteng menghadapi berbagai tantangan di era digital. Upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila tahun 2026. Berikut laporan Raihan Putri.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan menggelar kegiatan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila tahun 2025 di Patapahan, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sabtu 4 Juli 2026. Maruli menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bagian dari sosialisasi ideologi Pancasila yang dilaksanakan bersama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP. Program itu bertujuan mengingatkan masyarakat agar tetap berpegang pada Pancasila sebagai ideologi negara di tengah derasnya arus informasi di media sosial. Dalam sambutannya, Maruli menegaskan bahwa Pancasila tidak cukup dipahami sebagai dasar negara, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui sikap gotong royong, kepedulian sosial, toleransi, persatuan, keadilan, dan saling menghormati. Ia juga menilai relawan memiliki peran penting sebagai penggerak nilai-nilai kebajikan di tengah masyarakat. Menurutnya, relawan tidak hanya bertugas menyosialisasikan Pancasila, tetapi juga menjadi teladan dalam membangun solidaritas, memperkuat persatuan, membantu masyarakat, serta mencegah berkembangnya intoleransi dan perpecahan.
3: Supaya masyarakat jangan terlena dengan kondisi dari saat ini yang selalu menggunakan medsos yang tidak bermanfaat. Dan mereka supaya benar-benar bahwa negara kita ini mempunyai ideologi, yaitu Pancasila, dan termasuk juga konstitusi Undang-Undang Dasar 45 dan juga simbol mengenai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga negara kita ini tidak terpecah-pecah. Maka kita sengaja kita arahkan sosialisasi di tingkat daerah-daerah yang tertinggal untuk mengingatkan kembali agar mereka memahami Pancasila dan mengerti mulai sila 1 sampai 5, sehingga di dalam kehidupan mereka tertanam bahwa dia adalah warga negara kesatuan, sehingga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
2: Maruli berharap para peserta dapat menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga, organisasi, kemasyarakatan, komunitas, maupun wilayah tempat tinggal masing-masing. Kegiatan relawan Gerakan Kebajikan Pancasila diikuti sekitar 350 peserta yang berasal dari berbagai unsur masyarakat dan menghadirkan sejumlah narasumber. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Jumlah penyuluh agama yang terbatas menjadi tantangan pelayanan keagamaan di Kabupaten Nias Selatan. Berikut laporan Arno Felis Hulu.
4: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan, Fadlin Gia SPD, mengungkapkan keterbatasan jumlah penyuluh agama Kristen masih menjadi tantangan dalam memberikan pelayanan keagamaan di wilayah tersebut. Dengan cakupan 35 kecamatan, saat ini hanya terdapat 38 penyuluh agama Kristen yang bertugas. Menurutnya, rasio tersebut menunjukkan bahwa rata-rata hanya tersedia sekitar satu penyuluh untuk setiap kecamatan, sehingga pelayanan belum dapat menjangkau seluruh wilayah. Bahkan masih terdapat beberapa kecamatan yang belum memiliki penyuluh agama Kristen karena keterbatasan tenaga yang tersedia. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan telah mengusulkan penambahan jumlah penyuluh kepada Kementerian Agama Republik Indonesia.
5: Di Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan khususnya, dengan 35 kecamatan, kita penyuluh agama Kristen itu hanya sebanyak 38. Kita telah mengusulkan untuk penambahan penyuluh ini. Kita meminta setidaknya paling tidak 5 setiap kecamatan untuk penyuluh agama Kristen.
4: Selain menyampaikan usulan penambahan tenaga, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nias Selatan juga memohon dukungan pemerintah daerah dalam menyukseskan berbagai program institusi tersebut. Dukungan ini dinilai penting untuk memperkuat pembinaan kehidupan kerukunan umat beragama. yang menjelaskan bahwa evaluasi terhadap penempatan penyuluh telah dilakukan sekitar satu minggu sebelumnya dan hasilnya menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam pemerataan penugasan. Kondisi geografi serta keterbatasan jumlah penyuluh menjadi faktor utama yang menyebabkan belum semua kecamatan dapat terlayani. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan dengan segera guna memperkuat komitmen Kementerian Agama Nia Selatan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan keagamaan kepada masyarakat secara maksimal. Demikian, Ana Fairless Hulu melaporkan.
0: Masyarakat di Kepulauan Nias menyampaikan apresiasi atas komitmen TNI Angkatan Darat dalam menyediakan akses air bersih melalui program pembangunan sumur bor. Fasilitas ini menjadi solusi konkret atas krisis air yang selama ini menyulitkan warga. Berikut laporan Cevan Jaluku.
6: Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
7: Komitmen TNI Angkatan Darat membantu masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Terus diwujudkan melalui program karya bakti. Salah satunya dengan menghadirkan akses air bersih bagi masyarakat di Kepulauan Nias melalui pembangunan sumur bor yang kini telah dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini menjadi wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Darat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pemerataan pembangunan di wilayah 3T. Selain mempermudah akses terhadap air bersih, keberadaan sumur bor juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah seorang warga, Yanwari Telumbanua, mengaku sangat bersyukur atas hadirnya fasilitas air bersih tersebut. Menurutnya, masyarakat kini tidak lagi mengalami kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan rumah tangga.
6: Kami sangat bersyukur atas bantuan sumur bor dari TNI Angkatan Darat. Sekarang kami lebih mudah mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih kepada TNI Angkatan Darat yang telah peduli kepada masyarakat kami.
7: Senada dengan itu, Saiful Tanjung menyampaikan apresiasi kepada TNI Angkatan Darat atas kepeduliannya terhadap masyarakat di wilayah 3T. Ia berharap fasilitas yang telah dibangun dapat dirawat dan dimanfaatkan bersama agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.
8: Program Karya Bakti ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di wilayah 3T. Kami berharap fasilitas ini dapat terus dirawat bersama, sehingga manfaatnya bisa dirasakan dalam jangka panjang.
7: Demikian laporan kami mengenai upaya TNI Angkatan Darat melalui program Karya Bakti dalam membantu masyarakat di wilayah 3T melalui penyediaan akses air bersih. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tapanuli Tengah menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di saat cuaca yang tidak menentu. Berikut laporan James Franciscus.
9: BPBD Tapanuli Tengah menghimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap potensi bencana alam yang dapat terjadi saat cuaca tidak menentu. Sekretaris BPBD Tapanuli Tengah, Tantia Rahab, mengatakan, curah hujan yang tinggi berpotensi memicu banjir dan tanah longsor, terutama di wilayah bantaran sungai dan daerah perbukitan. Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan tanda-tanda potensi bencana di lingkungan sekitar.
10: Pesannya ya, terkait dengan mempersiapkan generasi yang tangguh bencana nih Pak James ya. Sedini mungkin kita mulai di lingkungan keluarga, kita berikan edukasi untuk mitigasi suatu bencana Pak James. Untuk anak-anak kita juga kita persiapkan bagaimana sih jika terjadi bencana itu jalur mana yang harus kita lewati. Jadi diberikan pemahaman dan gambaran gitu. Jika terjadi banjir, kena ke rumah, kita mengungsi kemana. Karena bencana kita gak tahu pagi malam siang. Lebih sering malam ya kan. Tiba-tiba
9: pas tidur gitu ya.
10: Pas tidur, mati lampu pula, sinyal tak ada, sinyal handphone kan gitu. Jadi diedukasi. Mari kita mengedukasi keluarga kita sendiri untuk siap melakukan mitigasi bencana sehingga kita siap menghadapi bencana tersebut.
9: BPBD bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan serta meningkatkan kesiapsiagaan guna menekan dampak bencana. Warga juga dihimbau tetap tenang, tidak mudah panik, dan selalu mengikuti informasi resmi yang disampaikan pemerintah demi menjaga keselamatan bersama. James melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang juga dipancarluaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, RRI Espenia Selatan, dan dapat didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat kenaikan nilai impor Sumatera Utara secara tahunan pada Mei 2026 sebesar 10,30%. Dan berikut laporan Ulfa Nadira.
11: Pada Januari sampai dengan Mei 2026, impor bahan baku penolong memberikan peran terbesar, yaitu sebesar 79,47%.
12: BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat nilai impor Sumatera Utara pada Mei 2026 mencapai 503,58 juta dolar Amerika Serikat atau meningkat 10,3% dibandingkan Mei 2025 yang sebesar 456,57 juta dolar Amerika Serikat. Secara kumulatif, nilai impor periode Januari sampai Mei 2026 juga mengalami peningkatan sebesar 8,71% dibandingkan periode yang sama tahun 2025. Kepala BPS Sumatera Utara, Asim Saputra, mengatakan, impor terbesar Sumut masih didominasi bahan bakar mineral atau HS27 dengan nilai 500,35 juta dolar Amerika Serikat dengan kontribusi sebesar 21,16%, disusul mesin dan pesawat mekanik atau HS84 dengan nilai impor 209,51 juta dolar Amerika Serikat atau berkontribusi sebesar 8,86%. Asim menyebut, berdasarkan penggunaan, impor Sumut periode Januari sampai Mei 2026 didominasi bahan baku dan barang penolong, kemudian barang konsumsi dan barang modal.
11: Perkembangan impor menurut penggunaan, pada Januari sampai dengan Mei 2026, impor bahan baku penolong memberikan peran terbesar, yaitu sebesar 79,47% dengan total impor 1.878,80 juta US dollar, diikuti oleh impor barang konsumsi dengan pangsa 13,10% atau total impornya sebesar 309,68 juta US dollar, dan impor barang modal dengan pangsa 7,44%, total impornya 175,81 juta US dollar.
12: Lebih lanjut, Asim mengatakan, Tiongkok menjadi negara asal utama impor non-migas Sumatera Utara dengan kontribusi sebesar 27,41% atau senilai 647,98 juta dolar Amerika Serikat, Singapura sebesar 16,16% dengan nilai impor 382,12 juta dolar Amerika Serikat dan Malaysia sebesar 13,03% atau senilai 308,01 juta dolar Amerika Serikat yang didominasi komoditas HS27. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Kabupaten Nias Utara memperoleh kota bantuan pembangunan 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun anggaran 2026. Dari jumlah tersebut, 28 unit dialokasikan secara khusus bagi penderita tuberkulosis untuk mendukung lingkungan tempat tinggal yang lebih sehat. Berikut laporan Muneli Hareva.
13: Kan konsepnya ini soal itu kan sesuai dengan apa, 528.
14: Kabupaten Nias Utara dipastikan mendapatkan kuota bantuan sebanyak 528 unit rumah tidak layak huni untuk tahun 2026. Jumlah ini dikonfirmasi setelah adanya audiensi langsung dengan menteri terkait yang dihadiri oleh Bupati Nias Utara. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Perkim Kabupaten Nias Utara Arisman Hulu. Ia menyebutkan bantuan RTLH tersebut bersumber dari pemerintah pusat tahun 2026. Dari total 528 unit, sebanyak 200 unit RTLH Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS sudah terbit SK dari Dirjen Kawasan Permukiman. Bantuan ini tersebar di Kecamatan Afulu, Kecamatan Sabo, Alasa Talamuzui, dan Kecamatan Alasa. Sementara itu, 300 unit lainnya merupakan RTLH BSPS usulan ke Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan atau BNPP. Penerimanya berada di Kecamatan Alasa, Kecamatan Lahewa, Kecamatan Lahewa Timur, Kecamatan Lotu, dan Kecamatan Situ Uri.
13: Dari proses itu kita lagi laksanakan yang 200 tahap pertama udah keluar, ada beberapa keluar SK dari Dirjen Kawasan Pemukiman, yang 300 lebih itu lagi proses untuk verifikasi dan evaluasi lapangan untuk masing-masing kami bantuan.
14: Sedangkan 28 unit sisanya merupakan usulan dari Kementerian Kesehatan. Program ini khusus untuk RTLH yang menangani penyakit TBC di Kabupaten Nias Utara. Menurutnya penyaluran bantuan ini dilakukan berbasis data BNBA atau by name by address melalui sistem aplikasi. Data ini awalnya bersumber dari desa-desa di wilayah Nias Utara. Pemerintah daerah berharap kedepannya program bantuan ini bisa terus berlanjut secara stimulan agar pembagiannya merata di seluruh Kabupaten Nias Utara. Munir Harifa melaporkan.
0: Ratusan karateka mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Karate Inkanas 2026 Piala Kapolda Sumatera Utara ke-7. Berikut laporan Suyanto Sitopu.
15: Ratusan peserta karate dari seluruh dojo yang ada di Sumatera Utara mengikuti kejuaraan daerah Kejurda Karate Inkanas 2026 Piala Kapolda Sumatera Utara ke-7 dalam rangka HUT Bayangkara ke-80 yang dilaksanakan 3 hingga 5 Juli 2026. Wakapolda Sumatera Utara Brigjen Pol Sony Irawan mengatakan Kejurda Inkanas Sumut 2026 yang digelar sebagai wujud nyata dukungan Polda Sumatera Utara terhadap pembinaan olahraga bela diri khususnya karate sebagai sarana membentuk generasi muda yang berkarakter, berprestasi dan berintegritas. Sony juga mengungkapkan kejuaraan menjadi momentum penting dalam memperkuat pembinaan atlet di Sumatera Utara. Selain sebagai ajang kompetisi yang menjunjung tinggi sportivitas, Kejurda dapat melahirkan bibit-bibit atlet terbaik yang siap mengharumkan nama Sumatera Utara pada kejuaraan tingkat nasional maupun ajang yang lebih tinggi.
16: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80, kita menggelar Kejurda Inkanas, Piala Kapolda Cup, ya kan? Di tahun 2026 ini diikuti hampir lebih kurang 600 peserta, di antaranya ada 21 dojo yang tersebar dari seluruh provinsi Sumatera Utara. Kemudian ada beberapa kategori, baik usia dini, usia remaja, kemudian juga kategori kelas TNI Polri yang diikuti oleh 50 orang.
15: Lebih lanjut, Wakapolda Sumatera Utara, Brigjen Pol Sony Irawan juga berharap melalui penyelenggaraan Kejurda, sinergi antara Polda Sumatera Utara, pengurus daerah Inkanas Sumatera Utara serta seluruh insan karate semakin kokoh dalam membangun prestasi olahraga sekaligus membentuk generasi yang disiplin, tangguh dan berjiwa patriot. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Sekian lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan Stasiun Produksi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saya Marjuki akan menemani Anda di siang hari ini dengan program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Edisi Minggu 5 Juli 2026. Jadi dengar buat Anda yang mau bergabung di 0631-22506. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Ada Opung Rania di Selimpuan.
1: Ah, enggak seru itu. Enggak ada pertanyaan dengan siapa di mana.
0: Suaranya sama dengan tadi malam.
1: Ya harusnya kan pura-pura enggak tahu lah.
0: Gimana kabar nih?
1: Kabarnya kabar sehat gitu. Tapi cuaca mendung.
0: Sama, sini pun mendung juga.
1: Ya berarti satu langit dong ya.
0: Iya, masih satu langit.
1: Tumben.
0: Apa yang tumben?
1: Biasanya di sini cerah, di sana mendung.
0: Oh iya.
1: Ya berarti kan beda langit.
0: Beda langit, ini satu langit.
1: Iya ya.
0: Oke lah.
1: Jadi mau ngapain kita?
0: Apa nih lagunya nih?
1: Lagu apa kira-kira yang enak didengar di cuaca mendung begini?
0: Lagu apa tuh?
1: Ya kan sekali-sekali itu dulu kek milih lagu untukku.
0: Oh gitu.
1: Iyalah. Okay,
0: saya carikan ya lagunya. Apa itu ya?
1: Nah kan itu juga bertanya apalah ya.
0: Lagu dari siapa ya?
1: Ah. Dari siapa kira-kira yang enak didengar?
0: Dari Nol aja lah. Inul Arjuna Judul. Buaya.
1: Oh boleh, boleh, boleh, boleh, boleh.
0: Oke lah, Arjuna Buaya ya.
1: Iya.
0: Silakan lagunya buat siapa nih?
1: Ya,
0: ya silakan.
1: Untuk Nenek Wirlangga ditunggu suaranya ya. Untuk Angku Wahyu juga. Untuk Pak RT, untuk Pak Tobing, untuk Nenek Aal, untuk si Riko, untuk Opung Roma, untuk Ingot Manalu juga, untuk si Luhut Pak Pahan, untuk semua-semualah pendengar setia kita itu.
0: Baik, terima kasih.
1: Untuk Itok Marjuki selamat bertugas, ditunggu lagunya, lagu kita berdua itu kan Itok.
0: Yo, Arjuna.
1: Ya, boy, orang lain gak usah ikut, pokoknya itu lagu kita berdua.
0: Lanjut.
1: Makasih Tok ya.
0: Makasih kembali Opung Rania.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang Dangdut adalah kita. Di bawah di belakang ini ya. Opung Rania ada siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Baik. Dengar, Anda bisa mencoba kembali di 0631-22506. Kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut di siang hari ini 1 jam setengah ya. Dan Anda juga bisa mendengarkan selain di radio melalui streaming ya, di aplikasi RRI Digital. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ada Nek Apija nih ya di Tapan.
1: Menambah utang aja dirimu.
0: Nek Apija enggak kondangan, enggak.
1: Enggak ada undangan.
0: Enggak ada undangan ya. Biasanya hari Minggu ada undangan.
1: Oh iya. Makanya nambah utang aja dirimu.
0: Utang apa lagi?
1: Utangnya udah jadi 900.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Kita genapkan aja nanti ya.
1: 4 bulan lagi nanti kok tagihlah itu nanti.
0: Iyalah, lumayan beli kulkas.
1: Hah?
0: Lumayan beli kulkas.
1: Oh, aku pikir beli brondong.
0: Kulkas lah, biar dingin.
1: Oh iya iya iya iya. Biar dingin selalu ya kan. Aku pengen mendengar lagunya
0: siapa nih?
1: Menyulam kain yang rapuh.
0: Ada tuh.
1: Ada.
0: Saya carikan dulu nih Dek Afija.
1: Iya. Sudah rapuh kayak itu kan digigit pulang
0: iya,
1: juga
0: kenapa?
1: Ya kan.
0: Kenapa? Dibuang aja lah.
1: Ya itulah.
0: Iya, oke lah, dari Revina ya.
1: Hah?
0: Revina.
1: Boleh.
0: Oke.
1: Oke. Buat yang baru turun itu apa hadiahnya itu?
0: Hadiah. Hadiahnya enggak ada.
1: Enggak ada? Kasihan dulu.
0: Iya.
1: Kalau aku perdana dikasih aku es pokat.
0: Kiki bana.
1: Apa itu satu lagi namanya?
0: Apa itu?
1: Marzuki. Yang makan yang tren-tren sekarang itu.
0: Tahu balik.
1: Hah?
0: Tahu balik.
1: Mungkin.
0: Dinsam enggak?
1: Enggak kucatat kemarin itu.
0: Dinsam.
1: Lupa ingat.
0: Siapa? Loh. Dinsam enggak?
1: Ah, Ginsam pun apa-apa itu.
0: Oh iya ya.
1: Itu pun juga lupa juga mencatatnya kemarin.
0: Oke lah.
1: Yang penting kan mati subuh kan ya dimakan lah. Enggak mungkin enggak dimakan makanannya kan.
0: Betul, yang penting ikhlas.
1: Ikhlas dengan rela hati. Aduh, yang baik kali lah Marjuki ini.
0: Iyalah.
1: Tapi bukan baik dikarungkan dah. Kalau dikarungin nanti enggak ada lagi penyiar ya kan.
0: Iya. Berkurang jadi.
1: Oke. Okay. Okay, ada lagu bukan?
0: Ada.
1: Buat Ito Sarur Siregar juga ditunggu suaranya. Ito Opung Ryan, Amang Boru Tobing, mana suara Amang Boru Tobing? Saya selalu ya Amang Boru. Ada Kamu Cinta. Ada Opung Pio yang sedang gimana dia sekarang ya?
0: Bagi di mana saya enggak tahu nih di mana.
1: Itulah. Entah yang di panggung itu pun dia, ya panggung yang di sana itu nggak tahu lah ya kan.
0: Panggung sandiwara ya.
1: Nah, dia kan banyak kali panggung sandiwara aja.
0: Iya, banyak kali kaidah-kaidahnya.
1: Nah, itu dia. Bukan aku yang bilang. Kan air laut asin sendiri ya kan, nggak
0: iya.
1: Kita membuatnya itu.
0: Betul.
1: Coba, siapa membuatnya itu rupanya? Nggak iya. Kita kan?
0: Dia sendiri yang buat.
1: buat tetangga idolaku ya dimanapun berada di depan dan di belakang, jangan cek kalau mendengar lagu gabung ya. Tapi saya selalu banyak umur murah rezeki ya.
0: Oke.
1: Buat nak Marzuki selamat bertugas sampai tuntas, tetap semangat, tambah lancar. Mana lah itu di Marzuki ganteng itu.
0: Baik, terima kasih.
1: Jangan tambah ganteng dirimu dah.
0: Kenapa gitu?
1: Tambah ganteng kali dirimu itu kutengok.
0: Apa yang
1: ganteng? Jangan ditanya. Oke, terima kasih. Selamat siang dan doa adalah kita. Bye-bye Marzuki.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih Nek Apija yang selalu ceria ya di setiap saat, mau dia siang mau malam ceria terus. Dan penelpon ketiga di siang hari ini siapa nih? Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada Kak Merana ya di Kabupaten Karo nih. Ini wilayah yang aktif ya dikunjungi dan banyak nih ya, lagi macet-macetnya nih di hari Minggu nih. Lagi ngapain nih Kak Merana? Lagi melamun?
2: Lagi mau melangkah.
0: Melangkah.
2: Tapi pernah berhubung pernah hujan.
0: Oh, di sana sudah hujan ya? Oh, di Sibolga masih mendung. Tapi di sini dingin. Suaranya pelenggal ini Kak Merana. Iya. Kabarnya sehat nih ya Kak Merana. Alhamdulillah. Oke lah Kak Merana. Sehat dan bahagia. Terus melangkah ya. Seperti judul apa tuh ya? Judul lagu Peter Pan ya. Terus melangkah. Lagunya apa nih, Kak Merana?
2: Mimi Karlina.
0: Judulnya apa?
2: RT.
0: Maksudnya judulnya apa?
2: Ini Terlina.
0: Ah, judulnya?
2: Gantengnya Pacarku.
0: Oh, Gantengnya Pacarku. Oke lah, Pak RT rupanya ganteng.
2: Ya, buat ulangan aja.
0: Nini Carlina. Oke, Kak Merana. Sudah. Terima kasih kembali Kak Merana. Semoga dapat yang ganteng-ganteng lah ya.
2: Amin ya Allah.
0: Amin. Dan lunaslah utangnya ya.
2: Salam-salamnya ada Kak Luhut di rumahnya, ada Kak Wahyu, ada Kak Ertonan Mila Satu, ada Malaikat Cinta ya Kak, ada Mama Haryati, ada Rahma Pekanbaru lagi ya.
0: Kak Merana, Rahma sama Pina itu hampir sama suaranya ya?
2: Kayaknya Kak.
0: Iya kan? Tapi katanya beda orang gak sih? Tapi saya rasa hampir sama saya dengar sih.
2: Ya, tadi malam ikutan dia kan ya, Kak, ya?
0: Saya kira Kak Rama, rupanya Pina katanya dia tampar.
2: Ya, malah.
0: Oh, dia pun katanya sok tamparnya. Oh, gitu. Mungkin namanya Pina Rahma ya. Oke lah, Kak Pina atau Kak Rama silakan naik ya.
2: Aku
0: gak
2: ikutan ya, Rahma ya. Aku gak ikutan segala dia.
0: Oh, gitu.
2: Ada Viola ya, Viola di Makassar ya.
0: Oh iya.
2: Mama Warni di Bali sih, ada Pak Tobing, ada Angku Ryan. Ya. Ini memang ini mirip kan?
0: Mirip suaranya, saya kira Kak Rama.
2: Mana satu?
0: Iya. Oke lah, kita tunggulah mereka berdua ya, sama-sama naik.
2: Yang produktif.
0: Dangdut Alkitab, terima kasih Kak Merana ya.

Oke pendengar, sambil menanti Anda ya menghubungi kami, kami hadirkan dulu 3 lagu yang telah dipilih tadi. Ada Opung Rania, Nek Apija, dan juga Kak Merana ya. Selamat mendengarkan dan semoga hari libur Anda di minggu ini tetap ceria, bahagia, dan semangat. Jangan lupa makan siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Bang.
1: Dangdut adalah kita. Ada Bang Malika Cinta nih ya di Barus Tapan Tengah. Gimana Barus nih Bang Malika Cinta?
2: Wah, Barus Bang sangat mendukung Bang. Semuanya apa? Apa gitu ya? Asam.
1: Gimana?
2: Kayak berasa Bang, kayak belum apa kabut.
1: Oh, bekabut. Lagi mendung san juga sana ya.
2: Iya.
1: Liburan di sana rame enggak nih, Bang Malika Cinta?
2: Rame enggak apalagi di sana minggu kan ada cibot, ada pesta.
1: Wisatawan rame enggak di sana?
2: Apanya, Bang?
1: Yang berwisata rame enggak di Barus?
2: Yang seru apa?
1: Wisata.
2: Wisata.
1: Iya, wisata. Yang berkunjung sana.
2: Ada, Bang.
1: Ada juga ya. Ada lah ya. Oke lah, kabarnya sehat ya Bang Malika Cinta.
2: Sehat.
1: Mau dengar lagu apa nih Bang Malika Cinta?
2: Apa kira-kira lagu Bang?
1: Nah, apa itu?
2: Oh, apa aja lah Bang. Oh, bukan Tanda Jasa lah Bang.
1: Gimana?
2: Bukan Tanda Jasa dari Miki Bang.
1: Bukan ya? Bukan tanda. Berarti gak ada tanda-tanda nih. Oke.
2: Ada Bang kan?
1: Ada.
2: Ini berapa nih Bang?
1: Yang keempat.
2: Iya, keempat yang empat ya. Udah ya. Yang kan tadi cara mengorganisasi semua tanpa kecuali. Ya, yang mau berhenti ditunggu suaranya Bang ya.
1: Oke.
2: Buat Abang, selamat bertugas. Yang di Turki, sayang selalu. Udah Bang?
1: Oke, silakan.
2: Yang program tuh, Dangdut adalah kita Bang Marjuki.
1: Dangdut adalah kita Bang Malika Cinta di Barus ya.

0: Baik, pendengar, kami masih menanti Anda di 0631225506. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, ada Bang Luhut nih ya, di Tapanuli Utara.
1: Iya, betul.
0: Selamat sekali. Hari Minggu nih, Bang Luhut.
1: Iya, selamat hari Minggu kembali, Bang Luhut.
0: Bang Luhut, ya. Lagi ngapain nih?
1: Lagi duduk saja nih, lagi nyantai.
0: Lagi nyantai ya?
1: Iya, di hari Minggu ini soalnya di sini cuaca dari tadi di...
0: Pagi ya?
1: Hujan.
0: Oh, hujan di sana?
1: Iya, tapi sekarang sudah reda, jadi mendung-mendung.
0: Oh iya, dari siang tadi atau gimana?
1: Dari tadi pagi jam 8:30.
0: Oh, 8:30 udah hujan di sana ya?
1: Iya, tapi tidak terlalu deras.
0: Oh, rintik-rintik lah ya.
1: Iya.
0: Tapi pasti ya, sikit-sikit, sakit-sakit.
1: Iya.
0: Oh, oke lah.
1: Santai saja, enggak kemana-mana jalan. Santai,
0: nikmati. Santai ya, nikmatilah dengan kopinya. Ada gorengan di situ, beli gorengan.
1: Aduh, sedap sekali itu.
0: Iya.
1: Nyantai.
0: Biar enggak ini banyak kali uang yang ditabung itu.
1: Iya betul.
0: Oke lah. Bang Luhut, lagunya apa nih Bang Luhut?
1: Aku mau dengerin lagunya dari yang darinya Lesti saja.
0: Apa?
1: Dari Lesti saja.
0: Lesti ya?
1: Iya, yang judulnya, yang kalau ada yang judulnya Angin.
0: Angin ya?
1: Iya.
0: Ini aja kok nggak bawa aku ke penghulu nggak?
1: Wih, enggak.
0: Enggak ya?
1: Kalau itu beda lagi tuh judulnya.
0: Oh, beda lagi ya. Oke, ada Lesti yang berjudul Angin.
1: Iya.
0: Oke, lanjut.
1: Sama buat Bang Merduki, selamat bertugas sampai tuntas dan dengan semangat. Terus ada juga Merana di Karo, ada Rina Dinyat, ada juga ada Buru Tambang di Kamosir, Kurang Abur Karagi, ada juga Buru Tambang sama Kurangnya, Kurang yang Cidimpuan, ada juga Ariel. Dan kebutintar, mereka cinta, dan buat semuanya lah yang mendengarkan dimanapun berada. Ya, aku penelpon keberapa ini Bang?
0: Yang kelima.
1: Kelima, waduh. Merana udah ikutan?
0: Sudah tadi.
1: Kita lihat, ini saya cuci tangan ya. Ya. Udah ketemu lagunya kan?
0: Oke, terima kasih.
1: Lagunya ditunggu buat Bang Merduji, selamat bertugas sampai tuntas dan selamat berharian buat kita semua. Selamat siang menjelang sore, Bro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, terima kasih. Bang Luhut di Tapanuli Utara.

0: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 14 lewat 15 waktu Indonesia Barat deh. Masih ada waktu buat Anda untuk menghubungi kami. Bagi Anda yang mau bergabung, kami tunggu Anda di 0631225006. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita itu.
0: Merdu. Dangdut adalah kita, dengan siapa nih di sana?
1: Sudah lupa kah dengan diriku?
0: Siapa dirimu?
1: Diriku dirimu.
0: Oke, Opung Roma. Apa kabar Opung Roma?
1: Pura-pura enggak tahu, lupa aja itu ku ini.
0: Oh iya. Sehat ya Opung Roma ya?
1: Apa kabar
0: itu? Sehat. Opung Roma sehat ya?
1: Sehat.
0: Sehat-sehat orang tua lah ya. Oh, baru pulang beribadah Opung Roma ya?
1: Iya.
0: Iyalah. Semoga ibadahnya tetap taat lah ya.
1: Itu tergantung kepada semua orangnya kan.
0: Iya, harus rutin menghadap Tuhan itu. Oke lah Opung Roma.
1: Oke lah, itu laguku apa ya ya. Bagaimana cuaca di situ? Apakah sama di sini mendung itu ku?
0: Di sini mendung aja, belum hujan.
1: Ya di sini pun mendung aja, belum hujan juga. Berarti kita satu lagi begitu.
0: Karena nengok jalannya udah basah juga.
1: Di sini belum ada turun hujan, cuma mendung.
0: Oh iya, di sini tadi saya tengok jalannya sudah basah.
1: Ya, supaya oke lah, hujan berkat lah itu semua, supaya jangan banyak abu.
0: Berkat.
1: Kita syukuri aja lah ya.
0: Yo, disyukuri. Yang penting kopinya walaupun nggak ada, disyukuri juga.
1: Belum ada kopinya studio, Cok?
0: Belum ada nih.
1: Ya, COD kan aja.
0: COD ya?
1: Yo.
0: Gimana? HP-nya pun HP ini, HP Center.
1: Walah. Kasihan.
0: Nggak bisa lihat RRG digital ya.
1: Oke lah itu. Oke. Semoga cepat datang kopinya kalau begitu. Oke lah. Lagu kita ya.
0: Apa nih lagunya?
1: Apalah laguku? Setangkai bunga pagi lah.
0: Setangkai lagunya gimana? Setangkai
1: Santa Hopi.
0: Setangkai bunga pagi. Oke, dari Santa Hoki ya.
1: Yo.
0: Setangkai bunga padi.
1: Oke lah, salam-salam masih bisa ya, Tokku?
0: Boleh. Ke Opung ya, Roma bisa.
1: Ya, sampai sore pun bisa ya.
0: Boleh.
1: Sampai habis jam 3. Supaya
0: terus
1: lagu-lagu gak diputar.
0: Iya.
1: Biar oke lah, salam-salam itu, mana tahu ada lagi yang mau gabung nanti ya.
0: Oke, silakan.
1: Ya, untuk Amang Tobing, Kabuk Sinta, Popurannya, yang baru turun siapa itu?
0: Ya, Bang Tulus deh.
1: Hah?
0: Tulus.
1: Yang baru turun, Kabuk Sinta, Malaikat Sinta.
0: Tulus nggak?
1: Luhut.
0: Oh, Luhut kok Tulus pula.
1: Nah, makanya aku udah lama bergabung nggak ada yang namanya Tulus pikirku.
0: Oh iya, Luhut.
1: Luhut kok
0: Tulus.
1: Iya, ada Pak RT, ada siapa lagi, Mama Anugrah, buat semua satu lagi yang dari Nias ada Hadi. Buat semua semuanya jadi tuh pendengar kita dimanapun berada, selamat hariku kepada mereka semuanya.
0: Oke.
1: Lagu kuda kelop ada kan?
0: Ada.
1: Oke lah, buat itu Marzuki tetap semangat di
0: sana. Gimana siaran di sana, aman ya?
1: Ya, dua hari ini ya aman itu.
0: Iya, tapi
1: besok lusa kita nggak tahu, tahu dibawa lari ambulans suaranya, kita kami juga nggak tahu.
0: Iya, udah aman.
1: Dua hari ini sudah bagus itu.
0: Oke lah, yang penting aman ya.
1: Ya, kita tengok aja lah, mana tahu dilarikan ambulans lagi suaranya.
0: Benar juga ya.
1: Bukan angin yang bawa lari ambulans.
0: Ambulans pula ya.
1: Ya, okay, itu lah dia bahayanya.
0: Yo, terima kasih.
1: Oke lah itu, semangat di sana itu ya. Jangan lupa kopinya.
0: COD ya.
1: Oke, tahu lagunya ditunggu ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Horas kita kumerjuki.
0: Horas. Dangdut adalah kita. Terima kasih Opung Roma. Saya pendengar, kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini 3 lagu lagi ya.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan buat Anda di siang hari ini Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Anda yang mau bergabung di 0631225006.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar Sani Informasi, pukul 14 lewat 53 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki, undur diri ya di Prodangdut. Terima kasih kebersamaan Anda di siang hari ini. Selamat libur, selamat beraktivitas. Dan lagu terakhir kami hadirkan buat Anda dari Pitalpia, Simalakama.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

Baik, berdengar di Sibolga sore ini kami hadirkan buat Anda informasi ya, ini terkait dengan cuaca. Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG ini mengingatkan pendengar 7 wilayah di Indonesia berpotensi mengalami dampak fenomena El Nino 2006. Jadi wilayah ini diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal selama periode puncak musim kemarau. Hal ini disampaikan Kepala BMKG Teku Faisal Fatani. El Nino 2006 ini telah masuk kategori yang kuat dan diperkirakan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Pendengar, dampak El Nino paling terasa pada Juli hingga Oktober ya. Karena pada periode ini sejumlah wilayah berpotensi mengalami penurunan curah hujan dibandingkan rata-rata. Itu tadi pendengar informasi ada 7 wilayah ya, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, sebagian Sumatera bagian selatan, Kalimantan bagian selatan, Sulawesi, dan juga terakhir ada Papuan bagian selatan. Inilah dampak yang diperkirakan cuaca El Nino tahun 2006 menurut BMKG. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan. Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Pendengar, sejumlah informasi berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Beberapa spare part alat kesehatan bernilai ratusan juta rupiah milik RSUD Pandan hilang dari gudang. Pelaksana tugas Direktur Dr. Jandri Nababan melaporkan kejadian itu ke Polsek Pandan atas dugaan tindak pidana pencurian.
1: Sejumlah komponen alat kesehatan Alkes di RSUD Pandan hilang dari gudang. Direktur Utama RSUD Pandan melaporkan kejadian itu ke Polsek Pandan mengenai dugaan pencurian pada Senin tanggal 29 Juni 2026. Usai memberikan keterangan di Polsek, Dirut RSUD Pandan, Dr. Jandri Nababan menyebut beberapa komponen Alkes diketahui hilang dari gudang pada Rabu 24 Juni 2026 lalu. Mengetahui hal itu, pihaknya langsung meninjau gudang lama RSUD tempat disimpannya komponen Alkes rumah sakit.
2: Terima kasih rekan-rekan IPS bahwa hari ini kami melaporkan kepada pihak Polsek Pandan terkait dengan kehilangan barang-barang dalam hal ini alat-alat kesehatan yang sudah lama rusak yang terletak di gudang lama, rumah sakit lama. Nah, kejadian hari Rabu kemarin tanggal 24 Juni ya, saya dilaporkan bahwa ada barang-barang kita yang hilang, dalam hal ini spare part ya. Jadi kami langsung meninjau dan memang benar bahwa ada spare part yang sudah dicuri, sudah terbongkar. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kami melaporkan kepada pihak. Ya, spare part yang dibongkar itu salah satu ada mesin X-ray, kemudian ada CT scan, nah kemudian ada sterilisator, lampu operasi. Nah, bagian-bagian itulah yang diambil oleh pencuri.
1: Baik, diperkirakan hilang ini di siang atau malam atau sore ini?
2: Ya, kalau itu kami belum bisa memastikan. Kebetulan memang CCTV juga tidak ada di lokasi dan saksi juga. Petugas yang sudah kami tanyai juga belum ada yang
1: tahu. Dari sisi internal, kata Jandri, manajemen rumah sakit telah melakukan pemeriksaan dengan memanggil unit membidangi gudang dan keamanan. Namun hingga kini belum ada petunjuk soal pelaku. Ditambahkan Jandri, saat diperiksa ke lokasi, pihak rumah sakit menemukan ada kerusakan ringan di pintu gudang. Barang-barang di gudang juga tampak berserakan dan kabel-kabel yang berada di plafon juga ikut hilang dicuri.
2: Tanggal 24 itu saya memanggil beberapa unit yang kebetulan membawahi gudang, kemudian membawahi juga terkait dengan keamanan. Ya, sampai sejauh ini sih belum ada keterangan yang mengatakan bahwa seseorang melakukan pencurian itu dan belum diketahui lah. Hasil pengamatan kami langsung, memang ada pintu yang dirusak sedikit aja. Nah, kemudian barang-barang yang kami jumpai sudah berserak dan bahkan kabel-kabel listrik yang berada di plafon juga habis di ya, memang pada saat itu kami temui ada botol-botol mineral, kopi, ya, botol rokok dan ya saya rasa memang sudah lama dia di situ tanpa kita ketahui. Harapan kami karena ini sebenarnya barang milik negara ya, walaupun sudah tidak kami pergunakan lagi ya, kami berharap ya kepolisian segera mengungkapkan real pencurian.
1: Hingga berita ini disiarkan, belum ada kepastian soal identitas pelaku, baik dari eksternal ataupun internal rumah sakit. Sementara Kapolsek Pandan belum memberikan keterangan resmi tentang laporan Dirut RSUD Pandan beserta kerugian yang dialami. Demikian Muaf dan Ziga melaporkan.
0: Menjelang tahun ajaran baru, pedagang di Pasar Sibolga mengaku minim omset penjualan seragam sekolah.
3: Menjelang awal tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah dan perlengkapan lainnya di Pasar Nauli Sibolga masih sepi.

0: Beberapa kebutuhan pelajar seperti sepatu dan tas sekolah belum menunjukkan adanya kenaikan permintaan. Kondisi ini menjadi keluhan para pedagang, salah satunya Rina, seorang penjual pakaian seragam sekolah. Rina mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan pakaian seragam sekolah untuk anak SD, SMP maupun SMA sejak jauh-jauh hari. Namun hingga kini penjualannya masih tampak sepi. Tidak hanya seragam sekolah, pakaian jadi lainnya pun masih tergolong sepi. Rina berharap kondisi ini segera membaik seiring dengan semakin dekatnya tahun ajaran baru.
1: Kalau sekarang Bu, penjualan baju sekolah itu belum rame karena belum masuk sekolah, tapi kemungkinan besar nanti kalau udah masuk sekolah baru ada, mau nggak mau harus beli baju sekolah Bu, dan kepentingan-kepentingan lain, bukan khusus untuk anak sekolah, yang kepentingan lain juga kemungkinan besar.
0: Udin, seorang pedagang sepatu di Pasar Nauli Sibolga, juga mengalami hal serupa. Menjelang tahun ajaran baru ini, omset penjualan sepatu miliknya belum menunjukkan peningkatan. Para pedagang berharap situasi ini akan segera berubah dan penjualan akan meningkat seiring dengan semakin dekatnya awal tahun ajaran baru. Lia Nasution melaporkan.
2: Kuasa hukum keluarga Boy Simomora menyebut ada sejumlah kejanggalan terkait kematian anak kliennya. Oleh sebab itu, polisi diminta untuk melakukan olah TKP ulang karena dianggap tidak sempurna setelah kecurigaan atas indikasi pembunuhan.
3: Proses pendalaman kasus terkait kematian Boy Simomora berusia 21 tahun sejauh ini masih dilakukan polisi. Namun, kuasa hukum pihak keluarga, Perlawangan Silalahi, menyebut ada sejumlah kejanggalan sehingga perlu dilakukan olah TKP secara mandiri untuk benar-benar mengetahui penyebab kematian korban. Perlawangan mengaku pihak keluarga korban menolak narasi awal disebut-sebut akibat serangan buaya di Sungai Saga Matua Sirandorung setelah berusaha melarikan diri dari area perkebunan PT Nauli Sawit. Perlawangan mencurigai kondisi fisik dan luka pada jasad korban tidak sesuai dengan ciri-ciri diterkam hewan buas, sehingga menduga ada unsur pembunuhan dan rekayasa kejadian.
4: Adalah kita, kehadiran kita di sini dari segi kemanusiaan. Dari segi kemanusiaan, harapan kami kepada pihak Polres Kabupaten Tapanuli Tengah, Ceki, Kasat Reskrim Kabupaten Tapanuli Tengah, agar memeriksa ulang kembali yang telah diperiksa sebelumnya. Karena menurut kami, setelah di Polsek daripada Manduamas, ini tidak sempurna pemeriksaan. Menurut kami tidak sempurna pemeriksaan. Dan tolong nanti bagi rekan-rekan pers untuk mengkonfirmasi daripada Kasat Reskrim. Agar segera dilakukan pemanggilan terhadap semua daripada yang terlibat di dalam hal peristiwa ini. Ini harapan kami dari kuasa hukum maupun keluarga. Kami minta tolong agar dikonfirmasi daripada pihak Polres untuk dilakukan pemeriksaan kembali, karena menurut kami itu tidak sempurna. Keterangan yang berbelit-belit. Jadi kami tidak puas terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Manduamas seperti itu.
3: Sebelumnya, kuasa hukum bersama keluarga korban telah menyerahkan barang bukti tambahan berupa sebilah parang kepada penyidik Polres Tapteng. Sementara hasil laboratorium lewat jalur autopsi sekaligus perkembangan penyelidikan sampai kini belum dipublish oleh pihak kepolisian. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Polres Tapanuli Tengah menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di sebuah warung di Desa Sepiapia, Kecamatan Sorkam Barat. Tim Opsional Sat Narkoba Polres Tapanuli Tengah berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika saat melakukan penggerebekan di sebuah warung di Desa Sepiapia pada Kamis sore 25 Juni 2006. Kasih Humas Polres Tapanuli Tengah, Ibtu Anto Patarlimo, menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkoba di sebuah warung di Desa Sipepea.
5: Saat penggerebekan berlangsung, petugas mengamankan dua tersangka, yakni PM 35 tahun warga Desa Sipepea dan AP alias AH 23 tahun warga Desa Paiheme 2 Kecamatan Sorkam Barat. Dari hasil penggeledahan, personel menyita 3 paket narkotika jenis sabu seberat bruto 1,27 gram. Dua paket ditemukan pada badan tersangka, sedangkan satu paket lainnya ditemukan di lantai bawah meja warung. Selain itu, personil kami juga turut mengamankan uang tunai sebesar 105.000 dan satu unit telepon genggam Android merek Vivo yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi. Dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial HL yang kini masih dalam pengejaran polisi.
2: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Tabel Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Polres Tabel Tengah terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika dan memburu pemasok yang diduga menjadi sumber barang haram tersebut. James melaporkan. Pemerintah Kabupaten Tabel Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warganya.
6: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis CKG dan screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini dibuka resmi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis pada Senin 29 Juni 2026 di pelataran kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah yang menjadi salah satu lokasi pos pelayanan CKG. Pada momen itu, Mahmud menyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan besar dalam pelayanan kesehatan bagi warganya.
7: Saat ini pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan agar semakin dekat dengan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak lagi menunggu masyarakat datang ketika sakit, tetapi hadir lebih awal melalui upaya promotif dan preventif. Melalui cek kesehatan gratis, kita ingin memastikan masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Melalui screening tuberkulosis, kita ingin mempercepat penemuan kasus sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penularan dapat kita cegah secara dini.
6: Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB. Karenanya pelayanan CKG seiring dengan deteksi dini terduga pengidap penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. Selain itu, Mahmud mengungkapkan adanya program Posyandu Integrasi Layanan Primer ILP, program yang fokus pada pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Sekretaris Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Friska Hutagalung sebelumnya menjelaskan pelayanan CKG dan screening terduga TB berlangsung selama 5 hari hingga tanggal 3 Juli mendatang. Tidak saja di kantor Dinas Kesehatan, pelayanan CKG juga dibuka di seluruh fasilitas kesehatan tingkat kecamatan atau puskesmas. Abdul Jalil melaporkan.
2: Diduga jalan licin dan sopir hilang kendali, truk tangki bermuatan CPO masuk ke dalam jurang dengan kedalaman 200 meter di jalan lintas Mandailing Natal kawasan Sopotinjak. Kondisi truk hancur total.
8: Diduga jalan licin dan sopir hilang kendali, truk tangki bermuatan CPO masuk ke dalam jurang dengan kedalaman 200 meter di jalan lintas Mandailing Natal kawasan Sopotinjak, Sumatera Utara. Kondisi truk hancur total dan hingga saat ini, petugas masih melakukan evakuasi puing-puing truk. Sebuah truk tangki bermuatan minyak kelapa sawit tersebut diketahui datang dari arah Kabupaten Mandailing Natal hendak menuju Kota Pekanbaru. Akibat jalan yang licin dan sempit saat memasuki kawasan Sopotinjak Mandailing Natal, Sumatera Utara, truk tergelincir dan hilang kendali sehingga truk tersebut terjun ke dalam jurang sedalam 200 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 29 Juni lalu saat kondisi cuaca di Mandailing Natal dan sekitarnya yang sedang dilanda hujan. Medan terjal dan jurang yang dalam membuat bagian truk terpisah dan hancur, sehingga menyulitkan petugas dan warga untuk melakukan proses evakuasi. Setelah 4 hari berlalu, barulah petugas melakukan evakuasi bagian tangki truk setelah dilakukannya upaya pemindahan muatan minyak CPO ke dalam jerigen yang dilakukan tim mobil derek. Beruntung dalam kejadian ini, sopir dan kernetnya selamat namun harus dirawat di rumah sakit setempat.
9: Pak Uji, udah berapa hari nih?
10: Selama ini udah 3 hari
9: ya?
10: Cuma karena cuaca ekstrim, pasti tunda lah karena cuaca ini tadi.
9: Karena musim hujan ya?
10: Iya, musim hujan tadi. Agak dari surat kita di bawah kan?
9: Iya.
10: Kita longsor.
9: Iya. Jadi ini apa ceritanya ini, berapa dalam ini jurangnya bang?
10: Kurang lebih
9: 200 meter ya, dari atas ya?
10: Dari atas ke bawah.
9: Jadi kronologi kejadian ini, supirnya kayak mana ini keadaannya?
10: Kalau supirnya katanya selamat.
9: Iya ya.
10: Cuman cedera lah, masuk rumah sakit juga.
9: Iya. Ini masih ada muatannya, Pak?
10: Muatannya sudah pelan lagi lah.
9: Jadi gimana cara bawa?
8: Pantauan di lokasi saat upaya evakuasi berlangsung lama karena jurang yang terjal dan cukup dalam, kondisi ini mengakibatkan jalur lintas sempat macet. Namun evakuasi tangki truk di hari keempat berlangsung dengan lancar dan kini petugas serta warga masih melakukan upaya evakuasi puing-puing truk. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Demikian buletin berita dari sepekan untuk edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar demikianlah Buletin Berita Daerah Sepekan untuk minggu ini 5 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat berlibur.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Whoa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua

0: RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Channel informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Menko Polkam ya, Jamari Caniago ini menyampaikan pendengar, penguatan ketahanan pangan menjadi program strategis pemerintah. Jadi Presiden Prabowo Subianto tidak hanya targetnya swasembada pangan, tapi pendengar juga ini menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Pendengar, pemerintah terus memperluas lahan pertanian untuk mendukung peningkatan produksi pangan nasional. Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat ya kemandirian pangan di Indonesia.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro Satria Radio Sibolga, dimanapun Anda berada, kembali kami informasikan buat Anda ya di Sibolga sore ini dari portal rri.co.id. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengingatkannya bahaya di disinformasi di ruang digital. Karena menurutnya pendengar, penyebaran fitnah dan ujaran kebencian ini dapat mengancam persatuan bangsa. Pendengar, tantangan bangsa kini tidak hanya terjadi di dunia nyata, tapi juga terjadi di ruang digital. Ini menjadi arena yang harus dijaga bersama. Dan dampak disinformasi ini sangat berbahaya bagi generasi muda. Jadi masyarakat perlu memiliki kemampuan untuk menyaring informasi secara kritis. Jadi harus dicek dan dicek ya pendengar ketika ada informasi yang didapat dari media sosial. Kami hadirkan buat Anda dari NAF yang berjudul Dosa Apa.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat.

digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegausin.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 17.51 waktu Indonesia Barat. Demikianlah kebersamaan kita di Sibolga sore ini, dan nantinya ada rekan kami Joni yang akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: daerah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Bismillahirrahmanirrahim.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh, kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau, entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR Code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Dengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi
13: rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap ya gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
12: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
12: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
14: Iya, maunya sih agak turun lagi itu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
15: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
15: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
15: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya semenu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
16: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
17: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
16: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
18: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam. Apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
16: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
20: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
19: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan kepemudaan ini, ada kewirausahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk quality skill.
20: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Huma Betang Sejahtera.
1: Program Kartu Huma Betang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Huma Betang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran, berserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi, sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
20: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walsh, Gabriel Motumbo, dan Luka Minalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Muhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini fokus mau sudah ya, ini juga bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain handal, mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah. Artinya mereka siap untuk bisa mengerungi musim yang baru dengan skuad terbaik. Jadi tidak main-main, mungkin mereka sekarang berpikir akan bertarung di ACL itu yang lebih tinggi setelah kemarin gagal itu, walaupun mencap menjadi juara grup tapi di fase gugur tumbang dari Rasaburi. Sekarang bagaimana manajemen berpikir bahwa perlu ada kedalaman skuad.
1: Dengan tambahan dua pemain tersebut, Persib kini memiliki kedalaman skuad yang lebih merata di hampir semua lini. Pengalaman Ragnar di kompetisi Eropa dan fleksibilitas Notsuda di lini tengah diharapkan menjadi modal penting bagi Persib untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

pendengar. Pendengar, selanjutnya ke ruang dengar Anda kita akan hadirkan yakni mimbar Kristen yang kami hadirkan mengisi ruang dengar Anda dan akan hadir mengisi ruang dengar Anda sesaat lagi selepas lagu yang kami pilih hadir untuk mengisi ruang dengar Anda. Dan pendengar, ada lagu yang kami pilih mengawali kebersamaan kita untuk hari ini. Selamat malam dan selamat menantikan.

Salam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang dipancarkan Radio Republik Indonesia. Saya Pendeta Ruby Simanjuntak, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Sibolga, yang membawakan renungan firman pada malam hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih dan syukur kami panjatkan kepada-Mu pada hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah firman-Mu dan jadikanlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam hidup kami. Dan biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja mulai awal, pertengahan sampai akhir. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, nats khotbah firman Tuhan hari ini dari kitab Filemon 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikianlah firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku sebab setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang boleh saya bawakan yaitu kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, cerita Filemon adalah orang yang sangat kaya yang tinggal di kota Kolose, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang takut kepada Tuhan dan terlibat dengan pelayanan, dengan apa yang dia miliki lewat kekayaan dari Filemon, dia gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan rumahnya dijadikan untuk persekutuan, untuk beribadah kepada Tuhan bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Filemon juga memberikan yang terbaik bagi setiap orang yang percaya. Itulah kemurahan hati dari seorang Filemon. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, lewat kemurahan hati Filemon, Rasul Paulus menuliskan suratnya. Pada saat itu Rasul Paulus berada di dalam penjara, di mana Rasul Paulus memulai awal daripada pelayanannya, firman-Nya dikatakan di sana, ucapan syukur. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku. Inilah ungkapan daripada Rasul Paulus kepada Filemon, di mana dia mengucap syukur kepada Allah. Dan setiap kali Rasul Paulus mengingat Filemon di dalam doanya. Kenapa Rasul Paulus mengucap syukur, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan? Karena ada dua hal yang ada di dalam pribadi Filemon. Dikatakan dari ayat yang kelima, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus.
Bapak, Ibu, saudaraku, inilah yang membuat Rasul Paulus mengucap syukur bagaimana Filemon memiliki dua karakter, memiliki hati di mana dia memiliki kasih kepada semua orang. Dia memiliki kasih yang begitu luar biasa. Dia peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia peduli kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan. Itulah kasih yang dimiliki oleh Filemon. Yang kedua, dia memiliki iman yang kuat. Dia tidak goyah. Dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang menjadi alasan daripada Rasul Paulus kenapa dia mengucap syukur atas apa yang dimiliki oleh Filemon. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, inilah yang menjadi pegangan dalam hidup kita. Inilah yang diperlukan zaman ini, di mana kita belajar dari Filemon. Dia tidak menyimpan talenta yang dia miliki, tetapi setiap talenta yang dia miliki, dia bagikan itu dan berdampak kepada orang sekitarnya. Ketika kita hadir, Bapak Ibu, di suatu tempat, orang boleh melihat dan merasakan sukacita ketika kita hadir. Ada kasih yang kita miliki, ada kasih yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga ketika kita hadir dimanapun, kita orang-orang di sana merasakan kasih Tuhan. Mereka bersukacita, mereka bergembira dan dikuatkan oleh kedatangan kita. Kita bisa memberi penguatan, kita bisa memberikan kata-kata yang memberikan semangat yang baru kepada orang-orang yang kita jumpai. Ada Bapak Ibu, satu yang sangat menjengkelkan ketika ada kawan kita, kehadirannya membuat kita cemas, kehadirannya membuat kita jengkel, setiap perkataannya, setiap tindakannya membuat kita jengkel. Artinya Bapak Ibu, dia tidak jadi berkat. Dia tidak memiliki kasih. Makanya Bapak Ibu saudaraku, yang terutama dalam hidup kita, bagaimana kasih itu boleh kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita dan tetap kita memiliki iman yang kuat kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, dalam perenungan firman Tuhan pada malam hari ini, bagaimana arti kehadiran kita memberikan kasih kepada sekitar kita, sehingga kasih itu akan memberikan kegembiraan kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan mereka rindu akan kehadiran kita dimanapun kita berada. Bapak, Ibu, saudaraku, inilah yang menjadi satu contoh teladan buat kita. Mari kita belajar kepada Filemon yang memberikan teladan kepada kita pada malam hari ini. Dia betul-betul memiliki kasih. Kasih itu bukan hanya berupa uang, Bapak Ibu, tetapi kasih juga melalui tindakan, melalui sikap kita, melalui tutur kata kita kepada keluarga kita, kepada istri, suami, dan anak-anak kita. Mari Bapak Ibu, firman Tuhan mengajak kita supaya kita menjadi teladan di dalam kasih dan di dalam iman. Bapak Ibu saudaraku, apa yang kita ambil dari sana Bapak Ibu? Dan firman Tuhan juga mengatakan dari ayat yang ke-6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus juga menekankan dan menyampaikan supaya di dalam persekutuan, di dalam iman, turut mengerjakan pengetahuan yang baik dan di antara kita untuk Kristus. Pengenalan kita akan Kristus Yesus lewat persekutuan, lewat ibadah kita sehari-hari Bapak Ibu, kita makin mengenal akan Kristus Yesus. Mengenal bahwa Yesus Kristus telah mati di kayu salib dan rela mati buat kita. Mengampuni segala dosa-dosa kita. Mengampuni segala pelanggaran kita, Bapak Ibu.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Kita belajar bagaimana kasih Allah itu begitu besar kepada kita. Ketika kasih Allah itu besar kepada kita, Bapak Ibu yang saudaraku yang kekasih, maka kasih itu juga akan kita praktekkan di mana kita berada, di manapun Bapak Ibu berada, tetap mempraktekkan kasih itu. Bahkan dikatakan dari ayat yang ke-7, dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Inilah yang membuat Filemon, yang memberikan sukacita kepada orang-orang yang ada di Kolose, Bapak Ibu. Ketika kita hadir dimanapun, orang bisa bergembira. Orang boleh dikuatkan lewat kehadiran kita, Bapak Ibu. Sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Lewat kehadiran kita, orang-orang terhibur. Orang-orang memperoleh penguatan lewat pertemuan kita dimanapun kita berada. Dan juga Tuhan yang di sini, Bapak Ibu, permintaan dari Rasul Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus dari ayat 8 dikatakan, karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, yaitu buah hatiku. Inilah permintaan daripada Rasul Paulus, Bapak Ibu, di mana Onesimus melakukan segala hal-hal yang tidak benar sehingga dia dipenjara. Tetapi Rasul Paulus meminta kepada Filemon supaya dia menerimanya dan memakainya sebagai rekan kerjanya. Artinya Bapak Ibu, Rasul Paulus meminta kepada Filemon supaya apa yang dia perbuat yang tidak benar selama ini, dia supaya memberi pengampunan kepada Onesimus dan menerimanya kembali. Bapak Ibu saudaraku, karena dia tahu, Rasul Paulus mengetahui bagaimana hidup daripada Filemon itu adalah orang-orang yang memiliki kasih. Itulah yang diajarkan kepada kita. Bagaimanapun orang-orang yang telah menyakiti kita atau orang-orang yang telah melakukan yang tidak benar, kita harus juga mampu mengasihi, kita harus juga mampu mengampuni, sehingga kasih yang kita berikan, kasih yang kita sebarkan bisa menggembirakan orang-orang di sekitar kita dan kekuatan baru kepada orang-orang yang kita jumpai. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudaraku, inilah kita belajar dari cara hidup Filemon, berbagi dan peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Zaman sekarang, Bapak Ibu, inilah yang dibutuhkan. Kalau kita perhatikan zaman ini, banyak kesibukan-kesibukan, sehingga rasa kepedulian, rasa berbagi sudah mulai berkurang. Tetapi kita orang-orang yang telah menerima kasih karunia dari Tuhan, orang-orang yang sudah menerima anugerah daripada Tuhan, kita diberikan kemampuan untuk peduli dan memberi semangat kepada orang-orang yang kita kasihi. Kasih yang tulus bukan kasih satu dan dua hal, tetapi kasih yang murni yang kita berikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Demikianlah firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah itu yang menguatkan kita, yang memberikan sukacita kepada kita. Terpujilah nama Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat malam hari ini kami bersyukur, di mana Tuhan telah menguatkan kami,
supaya kami memiliki kasih yang tulus, kasih yang peduli, kasih yang berbagi kepada orang-orang di sekitar kami. Kami percaya Tuhanlah yang menguatkan kami lewat firman-Mu pada hari ini, pada malam hari ini. Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dikuatkan. Yang sakit disembuhkan, yang terbeban berat boleh dihiburkan. Yang penuh dengan beban boleh dikuatkan oleh Tuhan. Di dalam doa syafaat kami, kami berdoa juga buat pemerintah kami, pemimpin-pemimpin kami Tuhan, supaya mereka tetap ditolong oleh Tuhan, diberikan hikmat untuk memimpin bangsa dan negara kami, terutama dalam keadaan-keadaan sekarang, kebutuhan-kebutuhan, pekerjaan-pekerjaan, Tuhanlah yang membukakan semua itu berkat-berkat kepada kami, bangsa kami Indonesia ini. Dan kami juga berdoa buat Bapak Ibu kami yang dalam perjalanan melalui darat, melalui udara, dan melalui laut, Engkau yang menyertai perjalanan mereka. Bapak Ibu kami yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini, mereka memperoleh berkat sukacita yang daripada Tuhan. Bahkan Tuhan, semua yang kami kerjakan, biarlah Tuhan yang bekerja dan menolong dan memampukan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih daripada Allah Bapa di sorga, persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Kita Indonesia sesungguhnya.
4: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama daster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, daster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, daster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Daster.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bakso, bakso.
1: Mang Baso, Baso, sini Mang. Niat jualan gak sih? Dipanggil-panggil gak nyautin balik.
2: Eh, maaf Neng, tadi Mama gak kedengeran. Berbarengan dengan suara motor. Mau pesen apa Neng?
1: Dian, Clara, kamu mau pesen apa tuh?
3: Aku mau mie ayam pakai bakso Mang. Oh iya, sambelnya dibanyakin ya.
2: Siap Non.
4: Kalau saya campur Mang, banyakin sayurnya. Itu saya mau pakai tahu juga deh Mang. Tapi gak pakai saus tomat ya.
2: Siap Non. Oh iya, baksonya mau pakai yang besar juga gak?
4: Boleh deh, aku sambelnya dikit aja ya Mang.
2: Siap Non. Nah, kalau Neng Vina mau pesan apa nih?
1: Yah, si Mamang, masa lupa? Gimana sih? Langganan udah lama masih tanya juga.
2: Hehehe, maaf Neng, Mamang sih nggak lupa. Bakso urat, mie-nya diamin, terus pakai tahu, cuka, saus plus sambelnya yang banyak dan tanpa kecap pastinya. Ya toh?
1: Nah, itu tahu. Oh, dasar. Udah cepetan dibikinin, lapar nih.
2: Siap, Neng.

0: Devina, kecilkan suara musik itu. Devina, Vina.
1: Aduh, ada apa sih, Bu? Ganggu aja. Vina kan malu sama teman-teman.
0: Vina, ibu hanya minta tolong kecilkan suara musik itu. Kepala ibu lagi sakit. Makin pusing ibu dengar suara musik itu.
1: Musiknya kan di dalam kamar. Ibu kan di ruangan lain. Kenapa jadi bikin repot sih? Udah-udah sana deh. Ibu kalau lagi sakit kepala, mendingan ibu tidur di kamar dan gak usah ganggu Vina lagi. Lagian, ibu urus aja tuh calon suami ibu. Vina udah besar dan Vina mau hidup bebas. Tanpa... udah deh, sana-sana. Vina males debat dengan ibu tiap hari.
2: Astagfirullah. Vina, mengapa kamu jadi begini, nak? Apa yang kurang dari ibumu ini, nak? Semua ibu turuti kemauanmu. Maafkan kami, nak, sampai kau berubah jadi begini. Maafkan ibu, nak. Ibu tak kuasa dengan keadaan kita. Ya Allah, kembalikan anakku yang dulu. Vina yang selalu baik dengan siapapun, bahkan sangat sayang dengan orang tuanya.

0: Pemirsa, banjir melanda beberapa wilayah di Indonesia dalam sepekan terakhir ini. Laporan-laporan daerah yang terdampak terus terjadi dan silih berganti. Kita mulai misalnya dari Kendari, Kota Cirebon, hingga Kota Padang.
1: Aduh, kenapa HP-nya nggak aktif sih? Awas ya kamu, lihat aja kalau ketemu.
2: Vina, kamu lagi bicara dengan siapa? Kok sambil marah-marah gitu?
1: Aduh, ibu nggak usah ikut campur deh. Ini urusan anak muda, ibu urus aja tuh calon suami ibu.
2: Vina, jaga bicaramu. Dia itu bukan calon suami ibu. Dia hanya orang yang mau peduli dengan keadaan kita. Tidak lebih dari itu.
1: Lalu, kenapa ayah pergi meninggalkan kita? Bukannya itu gara-gara kedekatan ibu dengan dia? Vina udah lelah ya, Bu, dengan situasi ini. Vina ingin menentukan masa depan Vina sendiri. Jadi Vina tidak ingin ibu.
3: Vina, tidak demikian ceritanya, nak. Apa yang kamu tuduhkan itu tidak benar.
1: Jadi semua ini bukan salah ibu. Jadi salah siapa?
3: Kamu masih terlalu muda, nak, untuk tahu semuanya. Ibu minta waktu. Dan saatnya nanti, setelah kau siap, ibu akan ceritakan semuanya.
1: Devina udah tahu jawabannya.
4: Amanda, mengapa kamu menangis? Devina, kenapa ibumu sampai menangis begitu?
1: Bukan urusan Anda. Permisi.
3: Devina, Vin, maafkan ibu, nak.
4: Amanda, sudahlah. Ayo kita makan dulu. Kamu nanti sakit. Biarkan Devina tenang dulu di kamarnya. Sepertinya sudah saatnya kamu ceritakan semuanya.
3: Tapi mas, aku takut Devina tidak siap dengan ini semuanya. Aku tak mau dia sendirian, mas. Aku tak tega kalau dia tahu yang sebenarnya.
4: Sudahlah, Amanda. Aku sudah siap dengan semua resiko ini. Dan dari awal aku juga sudah katakan bahwa kita akan bersama-sama menghadapi ini semua.
3: Terima kasih, mas. Maafkan atas sikap Devina terhadapmu selama ini. Dia tak tahu apa yang dia lakukan. Dia masih sangat labil hingga sikap dia seperti itu.
4: Aku tahu apa yang dia lakukan semata-mata juga karena dia tidak tahu semua kebenarannya. Ya sudah, nanti kita bahas lagi ya. Ayo, kita makan dulu. Kita cari waktu yang tepat untuk meluruskan semua ini, oke?
3: Okay? Iya, mas. Terima kasih atas pengertian dan pengorbananmu selama ini untuk kami.

0: Itu HP-mu dari tadi bunyi terus tuh. Kenapa gak diangkat sih?
1: Males banget. Udah, biarin aja. By the way, ini kita sampai di mana?
2: Udah deket, tuh mallnya juga udah kelihatan. BTW, emang kita mau nongki lagi di kafe gitu?
0: Yah, Dian, kamu itu masa gak paham sih? Kan kita ada janji ketemuan sama gebetannya si Ona tuh.
2: Aku tahu sekarang. Jadi kamu mau ngedate sama Irfan, Tovin? Bilang kek dari tadi, tahu gitu kan aku ajak juga si Jaka.
1: Tenang, aman ladies. Aku tahu banget, kalian pasti gak mau bete dong liatin aku kencan berdua doang sama Irfan kan.
2: Maksudnya?
0: Maksudnya Vina, dia itu juga udah janjian sama Irfan kalau dia nanti datang gak sendirian. Tapi dia juga ajakin si Jaka dan
2: Brian juga kan. Dasar lu, bilang aja kamu juga mau ketemu sama Brian kan, Ra?
0: Vin, diangkat kenapa sih? Siapa tahu itu penting.
1: Gah, males banget. Palingan ibu yang minta dibelikan lumpia. Sebel banget deh. Dari kemarin tuh ya, ibuku minta beli lumpia mulu. Emangnya dia gak bisa beli sendiri apa?
2: Jangan begitu, Vin. Siapa tahu emang ibumu lagi pengen banget makan lumpianya. Gimana kalau abis dari mall kita mampir beli lumpianya?
0: Iya bener tuh, Vin. Apa susahnya sih tibang beliin lumpia doang? Gue malah pengen banget tiap hari ketemu sama mamaku. Tapi gimana? Mamaku sudah di surga, Vin. Gue kadang iri banget lihat lo sangat diperhatikan ibumu. Harusnya kamu bersyukur, Vin. Masih diberikan kesempatan untuk menyayangi ibumu.
1: Ah, itu kan teori kalian aja. Kalian lihat kan, kenyataannya justru bukan kayak gitu. Ibuku malah ninggalin ayah hanya demi bersama dengan Om Rudi.
2: Tapi kan, kamu belum tahu situasi kedua orang tua kamu sebenarnya, Vin. Kita ini kan belum pernah menikah, jadi kita tidak tahu bagaimana.
1: Udah. Ini tuh kalian mau ngomongin keluarga aku atau mau apa sih?
0: Bukan begitu, Vin. Kita cuma mau mengingatkan sikap kamu dengan ibumu. Kadang kami berdua tidak nyaman dengan sikap dan perlakuan kamu dengan ibu dan Om Rudi. Apalagi kamu melakukannya di depan kami. Iya nggak, Ian?
2: Bener banget.
1: Kalian ini mau nasehatin gue atau mau hangout ke mall sih? Kalau kalian seperti ini terus, kalian mending turun di sini aja. Gue muak dengan ocehan kalian. Sebaiknya kalian turun.
2: Clara, ayo kita turun. Aku sangat menyesal punya sahabat seperti kamu, Vin. Terima kasih atas tumpangannya.
1: Terserah kalian. Ingat, jangan pernah kalian ikut campur urusan keluargaku. Ingat itu.
0: Kami hanya mengingatkanmu, Vin. Tapi terserahlah kalau ternyata hanya sebatas itu penilaian persahabatan kita. Dan kita berdua juga ingatkan kamu ya, Vin. Jangan sampai kamu menyesal dan terlambat bahwa kamu salah menilai ibumu dan kami.

0: Apakah kamu sudah dapat kabar dari Devina, Mas?
1: Kamu harus istirahat dulu, Amanda. Jangan kau banyak pikiran. Ingat kondisimu.
2: Permisi. Saya periksa pasiennya dulu ya, Pak.
1: Oh, silakan dokter. Silakan.
2: Bagaimana dengan sekarang, Bu? Apakah masih mual, pusing? Bagian ini sakit?
0: Tidak, dokter. Sudah mendingan. Hanya saja mual yang masih saya rasakan.
2: Tidak apa-apa. Itu sangat normal. Kalau begitu, ibu boleh pulang setelah infus ini habis ya. Tapi ingat, ibu harus tetap menjaga pola makan. Selanjutnya, bulan depan kita ketemu lagi untuk tahap pemulihan saja ya. Secara general, kondisi ibu udah banyak kemajuan tuh. Dan sebentar lagi, ibu akan sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi.
0: Apakah itu artinya saya sudah sembuh total, dokter?
2: Iya.
0: Oh, terima kasih, dokter.
2: Semua itu berkat perjuangan ibu selama 5 tahun ini. Dan alhamdulillah ibu sudah bisa dinyatakan sembuh total. Baiklah, saya permisi dulu. Mari bu, mari pak.
0: Baik dokter, silakan. Terima kasih dokter.
1: Kamu dengar Amanda, apa yang dokter katakan? Kamu sembuh Amanda, kamu sembuh.
0: Mas, terima kasih ya Allah. Terima kasih juga mas, kamu begitu sangat sabar dan perhatian kepadaku dan Devina.
1: Sudahlah Amanda, saya sangat mengerti dengan sikap Devina. Semua itu lantaran dia tidak mengerti dan tidak faham dengan keadaanmu dan suamimu.
0: Maafkan saya mas, karena saya mas jadi korban marah Devina.
1: Aku ingin di waktu yang tepat, kamu harus menceritakan semuanya Amanda. Jangan sampai berlarut-larut, bahkan sampai kamu terlambat jika kamu masih terus menutupi kenyataan yang sebenarnya.
0: Iya mas, aku pasti akan menceritakan semuanya dengan Devina.

Weekend Sandiwara Radio dengan judul Terlambat Episode 1 diperankan oleh Lina Herlina sebagai Ibu Amanda, Muhammad Subhan sebagai Om Rudi, Della Widianisa sebagai Devina, Diah Pratiwi sebagai Dian, Disha Jakia sebagai Clara, Desi Melinda sebagai Dokter, Ragil Mardiono sebagai Tukang Baso. Produksi Radio Republik Indonesia Cirebon. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Solehuddin Al-Afghani. Sutradara Dewi Puja.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, telah tadi Anda ikuti untuk hadirnya Sandiwara Radio. Dan saat ini pendengar, pukul 20.26 menit waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda untuk sajian acara Sibolga malam ini. Dan tentu pendengar, masih ada sajian ragam informasi yang kami pilih hadir. Kita jelang pukul 21 saat nanti kita hadir di sesi Ruang Rindu. Dan selamat malam, selamat menantikan yang terbaik untuk Anda.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar

0: Mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan, kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi, apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Pendengar, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami. Pukul 20.47 menit waktu Indonesia Barat, berbagai informasi bahwa untuk malam hari ini kondisi cuaca di Kota Sibolga masih terlihat dan terasa suasana mendung. Pasca juga hari ini suasana harinya mendung, apalagi di sore hari tadi menjelang maghrib kondisi berpenghujan terjadi di beberapa titik di Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah. Namun lebih uniknya ada beberapa titik yang juga tidak terimbas hujan. Semoga ini bukan pertanda yang dimana akan berdampak pada kondisi kesehatan ataupun perubahan cuaca yang ekstrim yang juga biasanya mempengaruhi sistem metabolisme tubuh. Kita masih berikan hiburan yang terbaik untuk Anda semuanya.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Сету.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat malam Ruang Rindu untuk malam hari ini kembali hadir. Ruang Rindu untuk edisi 5 Juli tahun 2026. Dan pendengar, seperti biasa untuk Ruang Rindu, jalur telepon kami buka di 0631225006. Langsung kami buka dan kami sapa, siapakah Anda di yang telah terhubung di ujung telepon? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Rindu memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Dengan siapa di mana?
1: Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul.
0: Bang Ingot Manalu di Dolok Sanggul. Masih tetap ingot Bang ya?
1: Iyalah, masih tetap ingot ya Bang.
0: Tidak akan lupa gitu ya?
1: Enggak.
0: Masuk Pak Eko.
1: Lupa lah apa? Bang Ingot.
0: Di Dolok Sanggul silahkan. Hujankah di Dolok Sanggul malam ini Bang Ingot?
1: Sekarang udah berhenti mulai tadi malam jam 3 malam tadi sampai jam 3 sore hujan terus.
0: Bah, mantap ya?
1: Ya mantap ya.
0: Kalau di tempat kami kan lagi hujan juga, tapi kebetulan kami juga lagi butuh air.
1: Oh, butuh air gitu?
0: Iya.
1: Airnya gitu, air apa? Air laut?
0: Baya.
1: Air laut itu kan banyak sih, lebar itu.
0: Ayo bertumbuk Bang Ingot, ayo.
1: Apa?
0: Bertumbuk kita yuk.
1: Bang BJ.
0: Oke dah, silakan Bang Ingot.
1: Suaranya serak sekali. Kenapa itu? Sakit.
0: Suara siapa? Bang BJ.
1: Iya.
0: Ketahuan ya?
1: Iyalah, ketahuan dari suaranya. Enggak seperti gitu biasanya.
0: Ketahuan seraknya gitu.
1: Iya lah, kita
0: inang jo megawat. Mulai soal tentang boy bion. Iya benar, lagi kelelahan ini.
1: Iya terbo terus di bagasi rohasko.
0: Inang jo. Penasaran aku kayak mana kali rupanya terdengar suara Bang Biji yang serak gitu.
1: Iya lah suaranya dak songoni kecil
0: lelengon. Oh.
1: Suaranya selamanya.
0: Oke, okay, songonna buratate.
1: Iyalah mantaknya suara Bang Biji, menggoda wanita.
0: Aduh, masuk Pak Eko. Oke, okay, dah.
1: Bukan Bang Eko ini, Bang Mene, Bang Eko ini.
0: Oh iya. Silakan Bang Eko.
1: Lain Bang Eko, lain Bang Eko. Ini Bang Eko dulu sanggul itu ditaput itu kan.
0: Iya, benar. Silakan Bang Eko.
1: Apa itu?
0: Rikus lagu. Sering berbeda itu bereng bah.
1: Bikin lo apa ngasih wanita dari situ?
0: Banyak dah. Dokter ulah polisi bereng.
1: Cinta jarak jauh ada situ.
0: Cinta jarak jauh.
1: Ya udah pernah dari situ terbang.
0: Oke, siapa yang nyanyikan?
1: Gak ingat aku Bang, udah sering itu terbang juga Bang Merkiki, ini udah
0: cinta jarak jauh, baik sambil kita cari.
1: Kita cari salamnya ya.
0: Iya.
1: Aku perdana ya.
0: Benar. Beruntung sekali. Beruntung sekali Anda.
1: Iya. Tapi itu untuk nanti siapa itu?
0: Masih pertanyaan. Iya. Anda Respati ya, cinta jarak jauh ya.
1: Oke.
0: Iya.
1: Jadi apanya ya, salamnya buat bertemu dengan si Bintun dan Eren Samosir ya. Pak Eko Manalu, buat Mama Ahriati, Pung Roma, dengan Aan, Kau Cinta, Pak Tobing, ada Benjo. Semula pendengar kita Bang Biji.
0: Siap.
1: Jangan bilang Bang Eko aku ya, Bang Eko Manalu.
0: Stabil depung.
1: Ya. Oke lah Bang Biji ya, baru masuk kawan kita ya.
0: Siap.
1: Itu kurasa.
0: Oke dah.
1: Kasihan sama kawan-kawan ya.
0: Berjuni.
1: Iya lah, karena apa? Karena sempitnya waktu kita satu jamnya kan.
0: Walau nak teh berjuni dah.
1: Ini burju udah tuh.
0: Halo para wanita, lihat ini cowok ini burju sekali dia.
1: Oke lah, kita ada boran tuh burju udah.
0: Oke dah.
1: Oke lah Bang Biji ya.
0: Siap.
1: Ya, selalu ya.
0: Amin.
1: Nanti.
0: Oh, oke dah.
1: Oh, terima kasih Bang BJ. Selamat malam rindu, berbagi rindu. Umur lagu Bang BJ.
0: Terima kasih Bang Ingot. Udah ketukar-ketukar aku antara Bang Ingot sama Bang Eko tadi ya. Oke, di belakang Bang Ingot ada siapa gerangan yang ingin bergabung bersama kita? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu BJ Berekku.
0: Iya Natulang, apa kabarmu Natulang?
2: Kabar baik, kabar sehat, bagaimana dirimu di situ?
0: Kalau untuk dibilang sehat, aku tetap sehat, tapi dibilang tarloja, lojahian.
2: Iya, dari pita suaranya kedengaran.
0: Kayak mana rupanya terdengar suara gitu, kelelahan Natulang?
2: Bagaimana aku bilang ya, tidak jernih suaramu.
0: Oh begitu.
2: Ada serak-serak basahnya.
0: Ini karena hujan itu.
2: Bukan serak-serak kering ya, serak-serak basah.
0: Semoga nggak jadi banjir dari basahnya tuh ya. Ada aja.
2: Apakah memikirkan yang di sana itu?
0: Nggak dibuka be. Injabi mula nama.
2: Halo, apakah malam minggu dia tidak datang? Ya.
0: Oh, tah ya mang. Natulang, lagu apa kita Natulang?
2: Hah?
0: Lagu apa kita?
2: Apa laguku ya? Nanti karena waktu kita terbatas juga ya.
0: Benar-benar.
2: Ya, sebelum kau pergi lah.
0: Sebelum kau pergi, siapa
2: sebelum
0: yang...
2: Sebelum kau pergi dari studio.
0: Ah, siap. Siapa yang nyanyikan yang tulang?
2: Ah, siapa? Itu si Ganteng, si Bruri.
0: Oke, baik.
2: Oke, salam-salam lah ya. Ya, untuk yang baru turun ya, Ingot Manalu.
0: Siap.
2: Ingot, ingot, ting.
0: Itu bahasa Bataknya ya?
2: Ya, harus diingat dulu. Iya, benar. Ingot, ingot.
0: Ting, inang. Bunyi pula dia ya.
2: Nah, itulah. Itu pun udah ada jodohnya itu, tapi mungkin nggak mau dia bilangkan.
0: Bersembunyi nah. Dia begitu ya kan?
2: Sama laki lembir dua kalau
0: inang. Oke.
2: Ada yang bohong nggak dong nas? Ah, di sini kan? Tapi masih dikunci ya kan?
0: Lagunya untuk siapa nanti lang? Untuk siapakah lagunya Nantulang?
2: Ya, lagunya yang perdana tadi lah ya.
0: Iya. Yeah.
2: Ya, ada ukurannya. Amang Tubing. Siapa lagi? Mama Anugrah. Si Kabut Cinta, si Pak RT ada juga. Udah ada Kabut Cinta, ada juga Malaikat Cinta. Malaikat penyambut nyawa di mana ya?
0: Kalau itu udah biasa, nanti kita cari. Presiden Cinta kita cari nanti. Presiden Cinta. Oh.
2: Nah, oke lah. Satu ada yang dinia si Hadi.
0: Benar, benar.
2: Ada Rina juga. Iya. Buat semua-semuanya lah. Pendengar kita dimanapun berada, selamat hari Minggu ya.
0: Benar sekali.
2: Adong do lagu kibere.
0: Adong, betul lah.
2: Oke lah. Si. Kibere ku tetap semangat. Udah ada kopinya?
0: Sudah, aman.
2: Ya, biarpun bahasanya dicampur aduk seperti gadu-gadu ya, supaya... Pendengar kita mengerti semuanya nanti.
0: Benar sekali. Dicampur-campur nih.
2: Anak terus. Bahasa dia nodang mau botos sakani dong.
0: Jadi dicampur ke bahasa Indonesia sedikit gitu ya?
2: Iya, dicampurkan ke bahasa Malaysia pun bisa lah.
0: Inang. Oke dah.
2: Oke, Mbak Bere. Ya. Tetap semangat, Mbak Isada.
0: Terima kasih, Nantulang.
2: Selamat bertugas sampai tuntas.
0: Terima kasih.
2: Lagu ditunggu.
0: Oke.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, Bre.
0: Terima kasih Natulang. Baik, lagu yang dipilih dari Bruri Peso 5 sebelum kau pergi akan kita hadirkan nanti. Penelpon yang berikut masih kami buka untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami. Dan kali ini kami coba terima. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lagu pun.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Halo, Pung.
0: Ya, halo. Dengan siapa ini, di mana, Cu?
3: Dengan Sari, Pung.
0: Sari?
3: Iya, Pung.
0: Oke, baik. Silakan, Sari, di mana, Sar?
3: Di hatimu, Pung.
0: Di hatiku, Pung?
3: Iya, Pung.
0: Opung-opungnya aku?
3: Enggak, Pung.
0: Oke, opung-opung. Silakan, Sari.
3: Kenapa ketawa, Pung?
0: Enggak, kenapa, Pung. Hmm.
3: Ada yang lucu, Pung?
0: Enggak, Pung, enggak.
3: Hmm.
0: Baik, mau nang mudi, Pung.
3: Pung?
0: Ya.
3: Udah boleh rekut lagu, Pung?
0: Udah boleh, Pung, udah boleh.
3: Mader.
0: Mader.
3: Ya.
0: Yang nyanyikan siapa?
3: Siapa aja pun boleh lah, Bang, Pung.
0: Yang Mother, how are you today? Yang begitu, bukan?
3: Iya, Pung.
0: Oke. Okay. Silakan.
3: Oke, ya, Pung, ya.
0: Ya.
3: Salam-salamnya ke Pro 1 Miss Call, jangan ke sini. Lucu kan?
0: Iya.
3: Yang emangnya saya rupanya penyiar kan?
0: Pasle itu.
3: Enggak saya penyiar kan?
0: Iya.
3: Nah,
0: orang ini pun pasle itu orang ini ya.
3: Jangan sampai orang kantor itu nanti datang menyasar kamu ya.
0: Pasle itu.
3: Oke, lanjut. Kan udah aku bilang ke Pro 1 telepon, jangan ke orang.
0: Makin digitu makin jadi itu, Bu. Lanjut aja, Bu, lanjut.
3: TTMD ya.
0: Oh, gitu.
3: TTMD ya.
0: Oke, dah.
3: Buat Opung Roma, salam kenal. Ada Opung Rayon.
0: Mm-hmm.
3: Ada yang menjang-menjang ya.
0: Iya.
3: Ada Nenek Aang, ada Amang Buruk Tobing, ada Edak Kabuk Cinta, kalau monitor kayak selalu ya.
0: Mm-hmm.
3: Ada di situ, di apa ya, mm-hmm. Pak Deku.
0: Iya.
3: Ada Pak Deku di situ ya.
0: Pak De?
3: Iya.
0: Siapa lagi itu?
3: Ada itu yang kacamata itu, rambutnya jabrik-jabriknya ke depan-depan itu.
0: Oh, ya.
3: Ada ya kan?
0: Ya.
3: Ada ya kan?
0: Ada.
3: Kayak yang ganteng itu ku tengok tuh. Pung.
0: Iya.
3: Sampai kan nanti Harlan tuh ya, Pung ya.
0: Siap.
3: Hati-hati dia nanti pulang ya, Pung ya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau Opung pun juga hati-hati pulang ya, Pung ya.
0: Siap.
3: Terima kasih ya, Pung ya.
0: Iya.
3: Ada yang tadi yang baik hati ya, Pung ya.
0: Mm-hmm.
3: Baik hati apa yang burju hati, Pung?
0: Yang burju hati.
3: Burju hati ya.
0: Iya.
3: Ya, salam kenal juga tuh ya, Pung ya.
0: Iya.
3: Biarlah aku borong semua ya, Pung ya.
0: Jangan, Pung.
3: Kenapa, Pung?
0: Masih ada yang lain.
3: Pung.
0: Oi.
3: Jangan gitu lah, Pung.
0: Ida, geng.
3: Jadi itu bilang juga kan nanti GOS.
0: Apa itu? Ayo, apa, ayo.
3: Egois.
0: Oh, apaan itu makanan?
3: Egois.
0: Apaan itu makanan?
3: Enggak. Rambut-rambut yang di belakang itu tuh, Bung.
0: Oh, uban.
3: Iya, Bung.
0: Ya. Oke, dah. Lanjut, Bu. Iya.
3: Bung, Opung udah pakai uban, Bung?
0: Belum.
3: Belum ya, Bung, ya?
0: Iya, nanti aku pakai.
3: Berarti...
0: Lanjut lagunya buat siapa?
3: Bung.
0: Oi.
3: Buat uban opung yang di belakang itu lah, Pung ya.
0: Iya.
3: Jangan pakai batasan merupung ya.
0: Iya.
3: Biarlah tua Pung asal menjadi-jadi ya, Pung ya.
0: Oke, dah.
3: Terima kasih ya, Pung ya.
0: Sama-sama.
3: Tadi gak nyepung udah makan opung?
0: Udah, cu, udah.
3: Udah ya, Pung, ya?
0: Udah, cu, udah.
3: Gimana lah gaji yang uang yang banyak itu kan, Pung, ya kan?
0: Iya, betul.
3: Uang banyak, utang gak ada.
0: Dang, Bek.
3: Dang, Bek. Kasih gitu, Pung.
0: Oke, dah.
3: Pung.
0: Ya.
3: Isikan dulu transfer apa ke celan Pung, ya, dana gitu, ya, Pung.
0: Siap, Pung, siap.
3: Betul, ya, Pung.
0: Iya.
3: Oke, udah harus belanja aku, Pung.
0: Inang.
3: Ibu-ibu kosku udah menunggu, Pung.
0: Iya, baru.
3: Iya, Pung. Terima kasih, Pung, ya.
0: Sama-sama.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memorado Lagepung,
0: Bapak. Terima kasih Bapak kembali. Kena kompas sopongnya. Ada aja. Oke, kita coba kembali untuk penelpon yang berikut. Kami akan buka penelpon yang berikut selepas lagu yang kami hadirkan. Kita awali lagunya malam hari ini. Ada lagu dari si BJ dulu, kita putarkan dulu suara si BJ itu ya. Ya, lagu yang mana ini ya? Rahasia ini telah lama ku tenungkan. Ini dia lagunya. Tapi lagunya lagi serak suaranya, katanya begitu ya. Baik, doakan ya Bang Juni baik-baik terus ya, sehat-sehat terus ya. Ini 3 hari berturut-turut ini kerja keras suaranya ini di lapangan. LRF featuring BJ, kita hadirkan teman pengganti.

atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, kami masih nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. 0631225 06 masih terbuka untuk Anda untuk penelpon yang berikut. Selamat malam Ruang Rindu. Iya, dengan siapa di mana? Halo, selamat malam. Kecil banget suaranya, Bu. Coba diulang lagi nih, nggak kedengaran apa-apa, Bu, ya?
2: Merana, Kak. Gini,
1: Kak. Oh, Merana. Oke, silahkan, ini, Merana.
2: Ini udah, Kak.
1: Ini udah. Silahkan, Mer. Silahkan, Merana, mau request lagu apa?
2: Dari Thomas Arya.
1: Thomas Arya, judulnya?
2: Gini.
1: Apa?
2: Bunga, Kak.
1: Bunga, baik. Silahkan lagunya buat siapa ini, Merana?
2: Buat ini sama
1: buat untuk
2: Bunda.
1: Iya. Oke. Sama-sama, Merana.
2: Yang malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori.
1: Memori lewat lagu. Kali ini benar-benar Merana ya, agak beda benar. Di belakang Merana, kita tunggu untuk Merapi atau juga Meranti. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Upung Rambutan ini.
1: Upung Rambutan.
3: Iya, Pung.
1: Berarti merapi.
3: Hah?
1: Merambut berarti ya?
3: Merapat.
1: Bukan, tadi merana.
3: Jadi ini merapat.
1: Karena dia Upung Rambutan berarti merambut.
3: Oh, merambut.
1: Iya. Silakan, iya. Upung Rambutan.
3: Udah pulang, Upung?
1: Sudah, Pung.
3: Oh, capek, Pung.
1: Kenapa?
3: Capek.
1: Sangat.
3: Tidur, Pung.
1: Gimana mau tidur, masih tugas lagi, Pung?
3: Jam 10 tidur, Pung.
1: Jam 10, aduh, masih tugas juga. Masih belum harus sampai ke rumah baru tidur, Pung.
3: Sampai jam 1 jam tidur.
1: Alah, Pung, gak bisa, Pung. Masih banyak yang harus dikerjakan, Pung. Laporan lagi, Pung. Oke, dah, silakan, Pung.
3: Penelpon ke berapa ini, Pung?
1: Penelpon ke berapa ya? Mungkin ke 112 ini.
3: Oh, pikir yang ke 6.000.
1: Iya loh. Bisa jadi kalau dihitung dari 2 tahun atau 3 tahun lalu.
3: Kupikir dari 20 tahun yang lalu.
1: Kalau dihitung dari tahun lalu bisa jadi sehat.
3: Iyalah. Pastilah pun capek kali hari ini.
1: Benar, kalau di situ capek juga.
3: Capek juga,
1: iya.
3: sampai nggak sempat ke tempat Opung lagi.
1: Bener kan, apalagi tadi cuaca kurang bersahabat ya.
3: Iya, di Sibolga pun banyak kali, Pung.
1: Benar, untuk tanggal di Mei memang banyak banget yang acara ya.
3: Alhamdulillah.
1: Iya. Oke, dah.
3: Ya, itu alhamdulillah.
1: Iya, amin.
3: Amin.
1: Silakan, Pung. Request lagu apa kita... Pung Rambutan.
3: Jangan sampai tiga kali.
1: Berarti dua kali lah.
3: Jadi?
1: Dua kali lah.
3: Dua kali?
1: Iya.
3: Apanya dua kali?
1: Tapi jangan sampai tiga kali.
3: Ah, jadi?
1: Ya dua kali lah.
3: Enggak, satu kali aja.
1: Ah, satu kali pun lebih bagus.
3: Dari apapun, dari Triambisi.
1: Siap.
3: Ada lagunya pun?
1: Ada.
3: Oh ya, biar kita
1: adakan. Inang. Oke.
3: Buatnya yang ikutan tadi, Salam Kompak.
1: Mm-hmm.
3: Buat nyopo selamat tugas sampai tuntas ya.
1: Terima kasih.
3: Baik-baik istirahat Pung ya.
1: Iya, makasih ya Pung ya. Burju kali kau dah.
3: Hah?
1: Burju kali kau.
3: Oh loh.
1: Oke okay, dah.
3: Iya, kapan-kapan kita jumpa lagi Pung ya.
1: Siap.
3: Maklum loh Pung, hari banyak kan.
1: Benar.
3: Tapi karena kan kalau ke jalan yang usah-usah itu kan.
1: Iya.
3: Mahal juga ongkos becak ke sana.
1: Benar. Ada agak-agak riskan jalannya kan.
3: Iya, ongkos becaknya pun mahal Pung.
1: Benar, otomatis ya kan. Iya.
3: Nah, apalagi jalannya.
1: Gedebak-gedebuk begitu ya.
3: Iya Pung. Kok tahu, merasakan.
1: Merasakan Pung.
3: Ya, makasih Pung ya.
1: Sama-sama.
3: Paspornya Pung.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Baik, kita hadirkan lagu yang dipilih oleh Anda pendengar kami. Ini dulu yang kita hadirkan ya. Selamat malam.

Pendengarnya dimanapun Anda berada, untuk kebersamaan kita untuk malam hari ini kami cukupkan sampai di sini untuk Ruang Rindu. Dan rangkaian acara berikutnya kami akan temani ruang dengar Anda dengan lagu-lagu yang kami harapkan juga dapat mengantarkan suasana istirahat malam hari Anda. Dan untuk Anda juga yang sedang bertugas pada malam hari ini, baik itu sebagai petugas piket keamanan malam ya, apapun bentuk aktivitas Anda, doa kami semoga yang terbaik dapat Anda lakukan sebagai bentuk tanggung jawab untuk kita dalam rasa bersyukur juga. Lagu terakhir kami hadirkan, Selamat Malam untuk Anda.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
3: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
3: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
3: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: dihajar dikit-dikit, mental health dikit-dikit.
1: Apa mental health lemah banget?
0: Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat.
1: Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. 1 dari 5 orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Kita

0: Apa yang harus kita lakukan saat terjadi gempa bumi untuk keselamatan kita? Mulai dari sekarang, ketahui jalur evakuasi dan amankan benda-benda yang mudah jatuh. Jika terjadi guncangan, jangan panik. Segera jauhi jendela kaca dan benda-benda berat. Merunduk dan berlindunglah di bawah meja yang kokoh dan berpeganglah pada salah satu kaki meja. Tunggu sampai guncangan berhenti, lalu segera keluar. Bawalah tas yang berisi barang-barang penting dan gunakan tangga darurat. Jika di luar ruangan, jauhi bangunan, tiang listrik, pohon, papan reklame, dan jembatan. Persiapan dan pengetahuan tentang mitigasi bencana adalah salah satu kunci utama keselamatan.
1: Pesan ini disampaikan Pro 1 RRI Mataram.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Produa. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota

menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: RRI dengan esensi buku. Buku Atomic Habits, Perubahan Kecil yang Memberikan Hasil Luar Biasa, karya James Clear, adalah panduan terkemuka untuk memahami, membentuk, dan memanfaatkan kebiasaan dalam hidup kita. Clear mengajukan argumen bahwa kebiasaan adalah inti dari perubahan pribadi yang signifikan, dan bahwa perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa. Buku ini memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana kita dapat mengubah hidup kita dengan merancang kebiasaan yang efektif. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian utama yang mencakup konsep-konsep kunci yang dijelaskan oleh Clear. Pertama, perubahan atomik. James Clear memulai dengan mengenalkan konsep perubahan atomik yang merujuk pada tindakan kecil yang seakan menjadi atom dari kebiasaan kita. Dia menjelaskan bagaimana kebiasaan ini dapat bertumpuk dan memicu perubahan yang lebih besar dalam hidup kita. Kedua, 4 hukum perubahan kecil. Clear merinci 4 hukum yang mendasari proses perubahan kecil. Ini termasuk membuatnya mudah, membuatnya menarik, bermanfaat, dan sulit. Dia menggambarkan cara kita dapat menerapkan hukum-hukum ini untuk membangun dan mempertahankan kebiasaan yang baik serta menghindari kebiasaan buruk. Ketiga, arsitektur kebiasaan. Buku ini membahas bagaimana kita dapat merancang arsitektur kebiasaan yang membantu kita. Clear menyoroti pentingnya lingkungan, waktu, dan budaya dalam membentuk kebiasaan. Dia juga menekankan pentingnya membuat kebiasaan yang mendukung tujuan jangka panjang kita. Keempat, pertumbuhan terus-menerus. Buku ini menyoroti konsep pertumbuhan terus-menerus dan fokus pada pembelajaran dari pengalaman. Clear mendorong pembaca untuk selalu mencari cara untuk memperbaiki diri dan terus berkembang. Salah satu aspek yang membuat Atomic Habits begitu kuat adalah penggunaan beragam ilustrasi dan contoh nyata. Clear menggambarkan cerita sukses dari berbagai bidang, termasuk olahraga, bisnis, dan kehidupan sehari-hari, untuk mengilustrasikan prinsip-prinsip yang dia sampaikan. Ini membantu pembaca untuk lebih mudah mengaitkan konsep-konsep ke dalam kehidupan mereka sendiri. Selain itu, James Clear juga menyoroti peran identitas dalam membentuk kebiasaan. Dia menekankan bahwa bukan hanya tentang melakukan sesuatu, melainkan tentang menjadi seseorang yang mengadopsi kebiasaan tersebut. Dengan kata lain, mengubah identitas kita dan memandang diri kita sebagai orang yang melakukan kebiasaan yang kita inginkan dapat membantu dalam membentuk kebiasaan yang lebih baik. Buku ini juga membahas tantangan yang sering muncul saat mencoba mengubah kebiasaan. James Clear memberikan wawasan tentang cara mengatasi godaan, melawan penundaan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam perjalanan kita menuju perubahan kecil yang berkelanjutan. Dalam keseluruhan, Atomic Habits karya James Clear adalah sumber yang sangat berharga untuk siapapun yang ingin mengubah hidup mereka dengan cara yang berkelanjutan. Buku ini mengajarkan bahwa perubahan kecil yang diterapkan secara konsisten memiliki potensi untuk menghasilkan hasil luar biasa dalam jangka panjang dengan pendekatan ilmiah dan penuh wawasan. Clear memberikan alat praktis dan kerangka kerja yang dapat membantu kita merancang kehidupan yang lebih baik, satu kebiasaan kecil sekaligus. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
1: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi

0: sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah Anda, toga berasal dari kata tego, yang dalam bahasa Latin artinya adalah penutup. Meski sering dikaitkan dengan bangsa Romawi kuno, toga sebenarnya merupakan pakaian yang sering dikenakan bangsa Etruskan atau pribumi Italia sejak 1200 sebelum Masehi. Kala itu, bentuk toga belum berupa jubah, tetapi hanya berupa kain sepanjang 6 meter yang cara pakainya dililitkan ke tubuh. Meski tidak praktis, toga merupakan satu-satunya pakaian yang dianggap pantas saat seseorang berada di luar ruangan. Namun, seiring berjalannya waktu, pemakaian toga untuk busana sehari-hari mulai ditinggalkan. Setelah bentuknya dimodifikasi menjadi semacam jubah, derajat toga justru naik menjadi pakaian seremonial, salah satunya sebagai pakaian wisuda. Toga yang berwarna hitam pun bukan tanpa alasan. Seperti yang kita tahu, hitam sering diidentikan dengan hal yang misterius dan gelap. Nah, misteri dan kegelapan inilah yang harus dikalahkan oleh sarjana. Dengan memakai warna hitam, diharapkan para sarjana mampu menyibak kegelapan dengan ilmu pengetahuan yang selama ini didapatkan. Selain itu, warna hitam juga melambangkan keagungan. Karena itu, selain sarjana, baik hakim dan sebagian pemuka agama juga menggunakan warna hitam ini sebagai jubahnya. Lalu, apa makna dari bentuk persegi pada topi toga ya? Nah, sudut-sudut tersebut melambangkan bahwa seorang sarjana dituntut untuk berpikir rasional dan memandang segala sesuatu dari berbagai sudut pandang. Di puncak acara wisuda, kita mungkin bertanya-tanya, kenapa ya kucir tali yang ada di topi toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Kucir tali topi toga yang semula berada di kiri ternyata bermakna lebih banyaknya otak kiri yang digunakan semasa kuliah. Dengan dipindahkannya kucir tali topi toga dari kiri ke kanan, maksudnya adalah agar para sarjana tidak hanya menggunakan otak kiri saja setelah lulus, tetapi juga menggunakan otak kanannya yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya adalah kucir tali toga juga melambangkan tali pitas pembatas buku. Dengan pindah tali, diharapkan para wisudawan terus

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: RRI dengan esensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, seni menerima diri sendiri karya Mutia Sayekti adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap, hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat luas. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah. Tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
4: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saya ini informasi pukul 5 lewat 28 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda Mutiara Pagi Islam dan di edisi Senin 6 Juli 2026. Kita akan membahas topik terkait dengan hidup adalah ujian dan ini disampaikan Al-Ustadz Abu Ihsan Al-Madani. Selamat mengikuti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kehidupan pasti penuh dengan cobaan, karena dunia memang adalah darul bala, penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan. Itulah dinamika kehidupan yang pasti dan harus dijalani oleh setiap insan. Banyak sekali kita lihat bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada umat manusia. Di antaranya adalah musibah-musibah, bencana-bencana, sakit, kekurangan buah-buahan, tanam-tanaman, paceklik, dan banyak lagi ujian-ujian yang Allah turunkan. Ada pula ujian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dalam bentuk nikmat. Nikmat juga bisa menjadi ujian bagi seseorang. Memang kehidupan ini penuh dengan ujian, seperti ombak yang menyerang pantai. Ombak-ombak kehidupan pasti akan kita hadapi. Oleh karena itu, seorang insan harus siap menjalani dan menghadapi segala tantangan dan ujian. Apalagi seorang mukmin, dia harus tegar, janganlah mudah berputus asa, dan hendaklah dia mempersiapkan diri untuk menghadapi segala ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ujian-ujian itu apabila dia berhasil melewatinya dengan baik, maka itu akan menjadi sarana baginya, menjadi alat baginya, menjadi sebab baginya untuk menaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para sahabat dahulu seperti Abu Bakar As-Siddiq merasa khawatir akan dirinya apabila ia tidak mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan ataswirun." Dan kami jadikan sebahagian kamu menjadi ujian bagi sebahagian lainnya untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Maka kita lihat di dalam kehidupan ada seseorang yang diuji dengan pasangan hidupnya, diuji dengan suami atau istrinya. Ada seorang insan yang diuji dengan anak-anaknya, anak-anaknya membuat dirinya pusing kepala. Ada pula yang diuji dengan orang tuanya, ibu bapanya. Ada pula yang diuji dengan saudara-saudaranya. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam diuji dengan saudara-saudaranya yang hasad terhadap dirinya. Ada pula yang diuji dengan tetangganya. Dia dapat ujian dari tetangganya. Seperti seorang wanita yang gagal ketika mendapat ujian dengan tetangganya, yaitu dia suka menyakiti tetangganya. Dia suka mengganggu tetangganya dengan lisannya. Ada pula yang diuji dengan karib kerabatnya. Ada pula yang diuji dengan sahabat-sahabatnya, teman-teman dekatnya yang justru menjauhkannya dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kehidupan penuh dengan ujian. Ombak-ombak kehidupan yang akan menerjang kita. Maka kita harus tegar, setegar karang. Jangan mudah berputus asa, jangan mudah melemah. Minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat sabar menghadapi ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tetap istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kamu apakah kamu bersabar. Atas birun, ini adalah ujian kesabaran. Apabila kita bisa menjadi hamba yang bersabar, maka kita akan mendapat pahala tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Namun untuk meraih pahala tanpa batas itu tidaklah mudah. Kita harus memiliki kesabaran. Dan sabar itu hanya dapat diraih dengan latihan.

ilmu, ya, yang mengetahui Quran dan Sunnah, kita seharusnya menjadi seorang yang lebih santun dan lebih sabar. Karena tidak sama antara orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Jawabnya tentunya tidak akan sama. Maka dari itu, seorang yang alim, seorang yang memiliki ilmu, seorang yang memiliki pengetahuan, dia harus bisa menjadi orang yang lebih sabar, lebih santun di dalam menghadapi segala macam tantangan, ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak bisa lari dari kehidupan. Inilah dia jalan yang harus kita tempuh. Dan ini merupakan jalan bagi kita untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak akan mungkin menuju surga Allah Subhanahu wa taala tanpa menghadapi fase-fase kehidupan ini. Latar kabunna tobak wan antobak. Kamu akan melewati kehidupan ini fase demi fase. Inilah fase kehidupan yang harus kita jalani. Kita telah melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Kita akan melewati beberapa fase dalam kehidupan ini. Dulu kita adalah suatu yang tidak ada. Lam yakun sayan madhguro. Suatu yang tidak disebut, tidak tersebut, tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengadakan kita. Ini adalah fase alam rahim yang sudah kita jalani dan kita sudah keluar darinya. Sehingga kita sekarang ini berada di fase yang kedua dalam perjalanan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, yaitu fase alam dunia. Di mana di sini kita akan menghadapi berbagai macam cobaan-cobaan, rintangan-rintangan. Kemudian kita akan menjalani fase alam barzah. Kemudian kita akan menjalani fase alam akhirat hingga akhirnya diputuskan tempat kita, surga atau neraka. Ini adalah satu perjalanan yang harus kita tempuh, harus kita jalani. Maka di dunia ini Allah Subhanahu wa taala menyebut bahwasanya kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan ujian. Karena mencapai surga Allah Subhanahu wa taala itu ternyata tidak mudah. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita balasan yang begitu luar biasa. Nikmat yang luar biasa di surga. Nah, semua itu tentunya tidak dapat dicapai dengan bermalas-malasan atau lari dari kenyataan atau enggan menjalani ujian atau gagal terus menjalani atau menghadapi ujian kehidupan. Lalu bagaimana kita dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka dari itu, seorang mukmin hendaknya betul-betul menjadi hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang diuji dengan sakit, maka ketika sakit hendaklah kita jangan mengeluh. Janganlah kita menyalahkan takdir, jangan kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencela penyakit demam, itu tidak boleh mencela penyakit demam. Demikian pula ketika kita diuji dengan kemiskinan atau kekurangan, janganlah kita mengeluh. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa masih banyak orang-orang yang nasibnya jauh lebih kurang beruntung daripada kita. Kita jauh beruntung daripadanya. Ketika kita diuji dengan ujian-ujian yang kita hadapi dari keluarga kita, kita bersabar menghadapinya. Ya, tidak putus asa dan tidaklah patah arang untuk membimbing dan mendidik mereka untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ujian-ujian kehidupan yang harus kita jalani. Ya, ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musibah, yaitu diambil orang-orang yang kita kasihi, kita bersabar mengucapkan kalimat istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dari musibah yang menimpa kita. Jadi apapun yang dihadapi seorang mukmin itu menjadi kebaikan bagi dirinya, dan itu tidaklah terjadi dan tidaklah ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ya, kullu amrihi khairun lahu. Ya, semua urusannya baik baginya. Diberi kenikmatan dia bersyukur, diberi musibah dia bersabar. Jadi tidak ada sesuatu pun keburukan yang menimpa dirinya kecuali dapat ditransformasikannya menjadi suatu kebaikan. Musibah dia bersabar, nikmat dia bersyukur. Nikmat tidak membuatnya tenggelam, hanyut sehingga menjadi musibah bagi dirinya. Ada nikmat-nikmat yang membawa musibah, mendatangkan musibah.
membuat seorang

itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa daratan, lupa lautan, hingga akhirnya tenggelam. Banyak orang-orang yang gagal ketika diuji dengan kekayaan, kelebihan ya yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Maka dari itu, hamba Allah yang berbahagia, hendaknya kita bisa menjadi seorang hamba yang siap untuk menghadapi segala macam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang akan kita hadapi di dunia ini. Tapi ingat, sekali-kali janganlah ya kita memohon ujian itu datang kepada kita atau meminta musibah itu datang menimpa kita. Ya, kita tidak boleh meminta kematian, ya, kita tidak boleh meminta musuh datang kepada kita. Ya, namun hendaknya kita tetap selalu menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika ujian itu datang kita tidak labil dan goyang, dan tetap berpegang, tetap memiliki pegangan hidup, dan tetap berpegang kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki kesabaran, kita memiliki keteguhan dan keistiqoman di dalam menghadapinya hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis, udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Pro 1.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Kanal informasi
6: kita dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Ade Irma Sriani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini. Di antaranya, Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis peringatkan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga untuk menghadapi era digital. Sengketa lahan antara Perumda Tirta Nauli Sibolga dan warga Kelurahan Sarudi Tapanuli Tengah terus berlanjut hingga saling lapor polisi. Inilah buletin berita daerah selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali dengan berita pertama. Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis peringatkan pentingnya memperkuat ketahanan keluarga untuk menghadapi era digital. Laporan Abdul Jalil.
4: Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis mengingatkan pentingnya membangun ketahanan keluarga menghadapi era digital. Peringatan ini disampaikan Mahmud saat memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 di lapangan sepak bola Pandan Tapanuli Tengah. Ia mengatakan keluarga harus mampu menjaga kualitas hubungan antar anggota meski teknologi terus berkembang, dikarenakan era digital telah membawa perubahan pada pola interaksi dan fungsi keluarga.
5: Sudahkah keluarga kita menjadi tempat bernaung yang aman, tangguh, dan siap melahirkan generasi pemenang? Ancaman cyber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita. Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Disinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan ras cinta tanah air ditanamkan. SDM unggul yang kita butuhkan untuk mengisi bonus demografi, bukan hanya manusia yang pintar secara akademis, tetapi mereka yang memiliki karakter yang kokoh, adaptif, kreatif, dan mampu bekerja sama secara kolaboratif.
4: Mahmud menekankan fungsi keluarga memberikan pendidikan karakter, pendampingan, serta peningkatan literasi digital bagi anak. Dengan demikian, harapan keluarga menjadi fondasi utama pembentukan sumber daya manusia berkualitas akan terwujud. Abdul Jalil melaporkan.
1: Pesannya, perkembangan transportasi modern membuat keberadaan becak dayung semakin terpinggirkan dan kian jarang diminati masyarakat. Laporan disampaikan James Franciscus.
6: Keberadaan becak dayung di tengah kota kini semakin terancam. Arus modernisasi yang menghadirkan transportasi lebih cepat dan praktis membuat becak tradisional ini kian kehilangan pelanggan. Para penarik becak dayung mengaku penghasilan mereka turun menurun drastis. Kehadiran becak mesin yang lebih diminati masyarakat menjadi tantangan terbesar yang sulit mereka hadapi. Herman, seorang penarik becak dayung, saat dijumpai RRI kemarin mengatakan, omset yang ia peroleh dalam sehari hanya berkisar Rp30.000. Kondisi ini menimbulkan harapan besar kepada pemerintah. Herman menginginkan adanya perhatian dan solusi nyata agar tetap bisa bertahan di tengah perubahan zaman.
7: Cuman yang awak harapkan itu anak sekolah. Ya mudah-mudahan begitulah ada perhatian pemerintah terhadap becak dayung, bagi penarik becak dayung. Karena pendapatan gratis turun disebabkan karena udah banyak saingan becak mesin. Mudah-mudahan pemerintah kalau misalnya nanti mendengar ya dikumpulkan kami, dikasih solusi ataupun bagaimana.
6: Herman juga berharap pemerintah membuka ruang dialog untuk mencari jalan keluar terbaik, sehingga keberadaan becak dayung sebagai transportasi tradisional tetap dapat dipertahankan, sekaligus menjamin keberlangsungan hidup para pengemudinya. James melaporkan.
1: Sengketa lahan antara Perumda Tirtanauli Sibolga dan warga Kelurahan Sarudik Tapanuli Tengah terus berlanjut hingga saling lapor polisi. Selengkapnya dilaporkan Mahdan Jega.
8: Sengketa kepemilikan lahan antara pihak Perumda Tirtanauli Sibolga dengan Sahat Sihombing di lingkungan 7, Kelurahan Sarudik, Kabupaten Tapol Tengah, Tapteng, kian memanas. Kedua belah pihak saling lapor polisi, mulai dari indikasi tindak pidana pengerusakan alat peraga hingga penyerobotan lahan. Persoalan berawal saat kedua belah pihak saling klaim kepemilikan lahan. Menurut pihak Sahat Sihombing, lahan yang dibeli Perumda Tirtanauli Sibolga dari kliennya seluas 2.500 meter persegi. Sementara pihak Perumda Sibolga menilai hasil putusan Mahkamah Agung MA, lahan yang dimenangkan saat berhadapan dengan Sahat Sihombing dalam proses peradilan yaitu seluas 25.000 meter persegi atau 2,5 hektar. Masalah kedua belah pihak pun kembali berlanjut hingga ke tingkat kepolisian. Kuasa hukum Sahat Sihombing yang mengaku sebagai pemilik lahan seluas 22.500 meter persegi memasang alat peraga berlogo Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi di 4 titik, namun 2 titik alat peraga diduga telah dirusak oleh Jonter Purba, oknum karyawan Perumda Tirtanauli Sibolga disebut-sebut atas perintah Direktur Perumda. Merasa tidak terima, kuasa hukum Sahat Sihombing yaitu Erwin Situmeang membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng pada tanggal 20 Mei 2026 lalu.
9: Selaku saya kuasa hukum dari Bapak Sahat Sihombing yang mengurus perkara ini mulai tingkat pengadilan negeri sampai kasasi, bahkan sampai hari ini saya yang mendampingi beliau. Dasar dari PDAM Tirtanauli ingin mengambil lagi sisa lahan dari Bapak Sahat Sihombing seluas 22.500 adalah sekarang jalan tanah beliau dibutuhkan untuk pembangunan, karena PDAM Tirtanauli mendapatkan dana hibah dari pemerintah pusat, dan kemudian karena sudah 2 bulan alat berat atau eskavator jalan tersebut terhenti persis 1 meter di depan tanah Bapak Sahat Sihombing. Setelah 1 meter berhenti di depan tanah Bapak Sahat Sihombing, beliau mengutus David Tarihoran seperti yang saya katakan untuk menego. Kemudian tidak ada kepastian dari PDAM untuk membayar.
8: Kemudian setelah 40 hari pengacara dari Sahat Sihombing membuat pelaporan, pihak Perumda Sibolga pun melakukan perlawanan hukum dengan membuat laporan pengaduan ke Polres Tapteng, tepatnya pada Senin 29 Juni 2026. Direktur Perumda Tirtanauli Sibolga, Khairunnas Panggabean, melaporkan Sahat Sihombing atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik Perumda Sibolga. Selain melakukan penyerobotan lahan, Perumda juga melaporkan Sahat Sihombing karena diduga telah memblokir akses menuju fasilitas pengolahan air bersih atau mengganggu operasional WTP yang menjadi sumber penyediaan air bersih bagi masyarakat Sibolga.
10: Di lahan kita, di lahan WTP Sarudi milik Perumda Tirtanauli Sibolga telah dipasang plang yang dimana itu berada di dalam wilayah kita, lahan milik Perumda Tirtanauli Sibolga. Dan tidak ada izin, bahkan setiap mereka melalui jalan masuk ke dalam wilayah kita, mereka tidak pernah ada izin. Padahal lokasi intek Sarudik itu harusnya menjadi lokasi yang steril, karena semua di situ operasional kita semua ada di sana. Kalau terjadi sesuatu, mungkin barangkali kualitas air kita berkurang disebabkan suatu hal, atau aset-aset yang kita miliki di sana terganggu dan rusak, siapa yang bertanggung jawab? Oleh karena itu, kami terkait klaim lahan yang dilakukan oleh Pasat Sihombing, kita laporkan ke Polres.
8: Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Tapteng mengenai pengaduan kedua belah pihak, baik soal dugaan pengerusakan plang milik Peradi yang dilaporkan kuasa hukum Sahat Sihombing maupun dugaan penyerobotan lahan yang dilaporkan Direktur Perumda Sibolga. Demikian Muafdan Jiga melaporkan.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya penanganan pasca bencana Tapanuli Tengah. Laporan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapelu Tengah Masinton Pasaribu menyatakan dirinya bertanggung jawab terhadap lambannya pemulihan daerahnya pasca dilanda banjir bandang dan longsor pada akhir tahun 2025. Ia mengakui pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terbilang lamban melaksanakan tugas penanganan khususnya aspek pendataan korban terdampak bencana ekologis itu. Tanpa kambing hitamkan kesalahan bawahan, Masinton selaku kepala daerah berjiwa besar menyatakan permohonan maaf kepada warganya.
11: Dan untuk tidak ada anak buah yang salah, maka Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan, maka seluruh kekeliruan itu, seluruh perlambatan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh langkah-langkah percepatan tadi, Bapak Ibu. Tentu kami mendengar seluruh keluhan, seluruh aspirasi bagaimana keterlambatan kami dalam melakukan pendataan. Bahkan sampai sekarang kami terus menerus berupaya untuk melakukan perbaikan tersebut, Bapak Ibu.
4: Bupati Tapelu Tengah Masinton mengaku peduli terhadap setiap keluhan dan kritikan warganya dalam persoalan pemenuhan hajat hidup pasca bencana. Dan ia berjanji Pemkab Tapanuli Tengah segera melakukan perbaikan kinerja penanganan untuk percepatan pemulihan kehidupan korban dan wilayah terdampak bencana. Abdul Jalil melaporkan.
1: Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dinilai menjadi langkah utama mengurangi permasalahan sampah. Berikut laporan James Franciscus.
6: Kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan masih menjadi perhatian. Meskipun tempat sampah telah disediakan di berbagai titik, perilaku membuang sampah sembarangan masih sering ditemukan. Hal ini disampaikan Sanggam, seorang pemerhati lingkungan, saat dijumpai RRI kemarin. Ia menegaskan bahwa edukasi kepada masyarakat harus terus dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan agar kesadaran kolektif dapat terbentuk. Menurutnya, dampak dari kebiasaan membuang sampah sembarangan tidak hanya merusak keindahan lingkungan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan dan bencana seperti banjir.
12: Ya, kesadaran masyarakat yang kurang, ya, dengan membuang sampah sembarangan, dan itu mereka di tempat sampah kan disediakan itu, disediakan. Jadi itu masyarakatnya harus itu selalu diingatkan lagi untuk kontinu ya, yang akibat dari membuang sampah sembarangan.
6: Sanggam juga mengingatkan bahwa menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Ia pun mengajak semua pihak untuk mulai dari hal yang kecil, yaitu membuang sampah pada tempatnya demi menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman untuk generasi mendatang. James melaporkan.
1: Pendengar, disabilitas masih termarginalkan menjadi topik komentar kami pagi ini yang selengkapnya disampaikan Denisian.
13: Pendengar, penyandang disabilitas atau kaum difabel merupakan bagian dari masyarakat. Namun tak dapat dipungkiri kalau sampai sekarang perlakuan diskriminasi itu masih dibelitkan kepada saudara-saudara kita, penyandang disabilitas atau warga berkebutuhan khusus ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas diharapkan bisa memberikan hak dan kesempatan yang lebih baik bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Mulai dari hak untuk hidup, mendapatkan pekerjaan, pendidikan, hingga kemudahan mengakses fasilitas umum. Namun, implementasinya sepertinya masih hanya sebatas di atas kertas. Maklumlah, saat ini masyarakat maupun aparatur pemerintah masih banyak yang kurang paham apa arti disabilitas. Dan keberadaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara masih tetap terabaikan. Penyandang disabilitas masih belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama seperti warga lainnya. Penyandang disabilitas sepertinya masih tetap disamakan dengan orang sakit yang tidak berdaya. Sehingga ada pemikiran mereka ini tidak perlu diberikan pendidikan maupun pekerjaan. Mereka cukup dikasihani dan diasuh untuk kelangsungan hidupnya. Diskriminasi ini masih terus dialami oleh saudara-saudara kita dari penyandang disabilitas. Kita contohkan saja prasyarat seperti sehat jasmani untuk melamar pekerjaan di kantor pemerintah maupun swasta. Begitu pula di dunia pendidikan dan juga saat melamar pekerjaan-pekerjaan lainnya. Padahal, negara merupakan rumah bagi seluruh rakyatnya, termasuk bagi kaum difabel atau disabilitas. Sudah seharusnya negara dapat menciptakan rasa aman, nyaman, damai maupun jaminan terhadap keberlangsungan hidup setiap warganya, termasuk dari kaum difabel. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sudah seharusnya tidak boleh ada diskriminasi kepada seseorang ataupun kepada satu kelompok, juga terhadap kaum difabel. Difabel atau penyandang disabilitas ini menjadi salah satu contoh masyarakat minoritas. Sebab begitu, negara haruslah menjamin keberlangsungan hidup kaum disabilitas atau difabel ini atau kelompok-kelompok yang berkebutuhan khusus ini. Namun nampaknya peran itu masih sangat jauh dalam memahami kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh para difabel. Para penyandang disabilitas masih belum mendapatkan hak-hak dasar mereka, termasuk dalam soal mobilitas, akses pekerjaan yang layak, akses pendidikan, hak berwisata, hingga perlindungan hukum. Contoh kecilnya saja soal hak mobilitas. Artinya, belum ada jaminan ruang gerak bagi difabel atau penyandang disabilitas ketika mereka beraktivitas di luar rumah. Sebab trotoar sudah tak dapat dilalui oleh para penyandang disabilitas karena di tengahnya ada tumbuh pot-pot bunga. Begitu pula di tempat-tempat publik seperti perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat pariwisata, dan bahkan di angkutan umum, semuanya belum ramah terhadap penyandang disabilitas atau kaum difabel. Karena itu, harus ada gerakan aksi nyata untuk membantu saudara-saudara kita yang hidup dengan berkebutuhan khusus atau kaum difabel dan penyandang disabilitas, agar kita bisa berjalan beriring dengan setara bersama seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia maju, dan bukan sekedar berucap kasihan, apalagi hanya sebatas menaruh iba. Sekian komentar.

Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

pagi, dan sebelum Anda memulai aktivitas kerja di pagi hari ini, ada baiknya Anda meluangkan waktu ya untuk melakukan olahraga ringan. Karena ini bisa membantu menjaga tubuh Anda tetap sehat. Aktivitas sederhana ini juga bisa meningkatkan semangat dan fokus Anda untuk sepanjang hari bekerja. Yuk mulai hari dengan tubuh yang sehat dan pikiran yang segar.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Tahukah kamu, parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, pendengar, masih bersama saya Marzuki di Sibolga pagi ini ya. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga Perlindungan Anak ini mengajak anak generasi muda menghadapi krisis iklim. Salah satu melalui aksi nyata menjaga lingkungan secara berkelanjutan ini bersama masyarakat. Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Wilayah 1 Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pendengar, Devi Nia Fardika ini menyampaikan anak bukan hanya terdampak perubahan iklim ya, tapi juga ini juga berperan strategis ya untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan. Jadi peran anak ini dinilai penting untuk mendorong aksi nyata, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta juga memperkuat ketahanan menghadapi perubahan iklim. Informasi ini pendengar kami kutip dari portal rri.co.id.
1: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres, asal dikonsumsi secara wajar, supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan, malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

0: Mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak Mami udah gede nih. Coba sini. Ade, foto dulu. Lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu. Bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak. Bahaya.
0: Ya, nggak boleh ya tante ya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu. Aduh, sakit kepala perutku ketawa terus.
3: Pernah nggak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.